0: Ma dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Seorang pria berinisial OMB berusia 24 tahun diamankan tim Opsnal Satreskrim Polres Merauke bersama personel Polsek Kuri. Menyusul kasus penganiayaan yang menyebabkan korban jiwa di Kabupaten Merauke. Pelaku diringkus tanpa perlawanan di Distrik Kurik pada akhir pekan lalu. Penangkapan terduga pelaku dipimpin langsung Kasatreskrim AKP Lukita Kaputra dan KBO Satreskrim Ibda Steven Eka Dapo. Tim bergerak setelah memperoleh informasi intelijen yang akurat mengenai lokasi persembunyian OMB. Kemudian berkoordinasi dengan Polsek Kurik sebelum melakukan pengintaian. Peristiwa yang menewaskan korban berinisial FAA berusia 24 tahun tersebut terjadi di Jalan Kuda Mati Gang Manunggal. Berdasarkan laporan polisi yang diterima pada 16 Juni lalu, peristiwa penganiayaan berlangsung pada malam hari dan diduga menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah mengetahui titik persembunyian pelaku di Distrik Kurik, tim langsung bergerak cepat melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan OMB. Terduga pelaku langsung dibawa ke Mako Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut tanpa adanya hambatan yang berarti. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 466 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ancaman pidana yang menanti adalah penjara paling lama 12 tahun. Kita ke info berikutnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran sebuah rumah di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa 5, Kota Merauke. Rumah milik Yosua Balagaise dan Esther Mahuzai tersebut dilalap api pada dini hari sebelum akhirnya diselidiki secara intensif oleh tim identifikasi. Peristiwa kebakaran pertama kali dilaporkan sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Timur. Personel piket Satreskrim bersama SPKT segera menuju lokasi, namun proses olah TKP belum dapat dilakukan karena api masih menyala dan kondisi belum aman. Dalam proses olah TKP, tim melakukan dokumentasi umum dan khusus, memeriksa kondisi bangunan serta meminta keterangan dari saksi bernama Alfred Balagaise. Berdasarkan pemeriksaan awal, rumah diketahui hangus hampir seluruhnya dan hanya menyisakan sekitar 40% bagian rumah. Selain itu, tidak ada saksi yang melihat secara langsung peristiwa kebakaran. Rumah-rumah di sekitar lokasi dalam keadaan kosong dan terkunci, sehingga petugas kesulitan memperoleh keterangan dari tetangga sekitar. Kerugian materi akibat kebakaran diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Satreskrim Polres Merauke akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut, melengkapi administrasi penyidikan, serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi guna mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan

0: teman Pro 2, masih bareng Dita di program Ngobrol Asik Anak Muda. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering diremehin, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, udah tahu belum kalau program ini jadi salah satu program prioritas nasional loh? Yuk kita dengerin obrolan seru dari tiga anak muda kita. Ada Rani, Dika, dan Leo tentang pengalaman mereka ikut kegiatan ini.
1: Kalian tahu nggak? Tadi pagi saya lihat pengumuman di papan kampus. Ada kegiatan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Mopa Baru.
2: Cek kesehatan? Aduh, Ran, itu mah buat orang tua kali. Saya masih muda, masih sehat. Nih, lari dikit aja belum ngos-ngosan.
3: Katanya sehat, tapi baru ngomong langsung batuk. Nih ya, justru karena muda, kita harus peduli sejak dini. Pemerintah tuh kan lagi gencar-gencarnya tuh ngadain program cek kesehatan gratis, terutama buat generasi produktif kayak kita nih, men.
1: Benar, kata dosen juga, program ini tuh bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka penyakit tidak menular kayak diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Sekalian buat meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat.
2: Wah, serius ya? Aku kira cuma formalitas saja, tapi gratis kan?
1: Gratis dong, pemerintah pusat dan daerah kerja bareng lewat puskesmas buat masyarakat umum.
3: Oh, udah gitu, kadang juga ada edukasi tentang gizi, mental health, sampai konsultasi dokter. Keren kan?
2: Wih, rame juga ya. Kukira bakal sepi. Banyak anak muda juga loh yang ikut.
1: Ya iyalah, ini kan bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Sehat. Coba lihat tuh, ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan bahkan konseling gizi.
3: Oh iya, itu kayaknya dokternya yang dari puskesmas ya. Yuk, kita tanya-tanya.
1: Permisi dok, kami dari kampus sebelah mau nanya-nanya soal kegiatan ini.
4: Oh, boleh banget. Saya dokter Andri. Ini kegiatan rutin dari program prioritas nasional bidang kesehatan. Tujuannya biar masyarakat itu sadar pentingnya cek kesehatan sejak dini.
2: Tapi dok, kalau kita merasa sehat, apa perlu diperiksa juga?
4: Justru itu, banyak penyakit tuh gak langsung kelihatan gejalanya. Misalnya tekanan darah tinggi atau kadar gula naik, itu sering banget gak kerasa sampai udah parah. Nah, dengan ikut program ini, kalian bisa deteksi dini dan dapat edukasi kesehatan gratis juga.
3: Wah, keren banget ya. Jadi bukan cuma orang tua, tapi buat semua kalangan.
4: Betul, bahkan sekarang pemerintah mendorong anak mudanya itu buat aktif ikut serta. Karena kalian itu tuh agen perubahan gaya hidup sehat.
2: Ternyata tekanan darahku agak tinggi, dok. Katanya kebanyakan kopi dan begadang. Wah, malu juga aku.
1: Tuh kan, makanya penting banget ikut kegiatan begini. Kalau nunggu sakit baru periksa, malah repot.
3: Nah benar, sekarang kan banyak anak muda yang lupa kalau investasi terbaik itu kesehatan. Dan program kayak gini tuh bentuk nyata perhatian pemerintah buat kita, rakyatnya.
2: Iya deh, mulai sekarang aku janji ngurangin kopi, tidur cukup, dan juga olahraga. Tapi boleh dong ikut lagi kalau ada kegiatan kayak gini?
4: Pasti boleh. Cek kesehatan gratis ini rutin kok. Infonya biasanya ada di media sosial puskesmas, dinas kesehatan, atau RRI juga sering siarin.
0: Wah, seru banget obrolan Rani, Dika, Leo, dan Dr. Andri tadi ya teman Pro 2. Ingat ya, cek kesehatan gratis bukan cuma buat yang sakit, tapi buat semua yang mau tetap sehat. Program ini bagian dari program prioritas nasional untuk wujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Jadi, Yuk mulai sekarang cek kesehatanmu, jaga pola makan, cukup tidur, dan rajin olahraga. Karena
5: sehat itu keren, teman Rondua.
0: Demikian mini drama dengan judul Sehat Itu Keren, produksi RRI Merauke. Dengan para pemeran, Rani diperankan oleh Donata Mahuse, Dika diperankan oleh Wafa Alfarisi, Leo diperankan oleh Frankie Wohel, Dr. Andri diperankan oleh Haidar Faik. Dengan tim produksi, narator Yanti Trisnawati, penulis naskah Agus Wahyu, korektor naskah Yanti Trisnawati, teknik dan montase Frankie Wohel, produser Haidar Faik, sutradara Donata Mahuse.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan di hari ini, teman Pro 2. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini, manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong pu urusan. Lagi pula itu bukan ketong pu pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam? Ketuk setara dan nama lah. Jadi ingat bye-bye, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah Suca?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Aduh Tuhan, guys, lihat guys, ini pulsanya semakin menghilang. Mana saya pun baterai sisa 3% lagi, pokoknya ini son bisa nih, son bisa. Saya harus upload ini video sekarang, ini terlalu keren, nah. Aduh Tuhan, bagaimana su ini?
1: Hai Debbie, kau ini kenapa Debbie? Ini kau nikmati dulu ini kelapa, asli ini terlalu segar kawan.
0: Ah, pokoknya saya mau tahu, saya mau upload ini video, saya su begini cantik sama kayak pemandangan fantasi di ini pulau karang nih. Kau kasih pinjam kau HP su Emon.
1: Eh, sonnya bisa ya.
2: Ah, stop sudah kalian berdua. Sadar ya, sadar. Kita di sini nih buat riset tugas sekolah tentang Astacita. Lihat kampung sekeliling itu. Di ini pulau ini tidak ada kabel listrik melintang. Itu karena mereka mandiri, pakai panel surya.
0: Nah, terus saya harus bagaimana? Masa harus bertapa di bawah pohon kelapa?
2: Ya, kita harus paham, eh. Kuenki anak Astacita itu membangun dari desa. Kemandirian desa di pulau ini nih justru karena mereka tidak merusak alam demi ambisi digital seperti kau.
1: Itu dengar, Debbie, dengar.
3: Tiga orang siswa SMA, Dira, Debbie, dan Emon, melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan dari daratan bernama Pulau Karang. Bukan tanpa alasan, perjalanan mereka untuk menyelesaikan tugas riset mereka.
0: Eh, lihat, itu ada bapak-bapak. Bapak! Bapak!
4: Ya. Ya, anak. Ada yang bisa bapak bantu, kok?
0: Bapak, di mana ada colokan listrik, ke? Saya bayar juga baik, bapak. Saya pun HP suka sekarat, nih.
4: Aduh anak listrik tuh di sini buat anak-anak sekolah pakai belajar. Kalau bapak kasih buat nona cas HP, nanti malam mereka belajar gelap sudah. Nona tega kok.
0: Oh begitu. Aduh minta maaf bapak, saya tidak pikir sampai sana.
4: Tidak apa-apa. Di sini kami belajar poin Astacita secara nyata anak. Kami perkuat SDM di poin 4 itu, kami mulai dari pastikan kalau anak-anak desa bisa belajar. Ya, meski kami punya energi terbatas.
2: Wah, keren Bapak. Itu bagian dari menjaga pertahanan lingkungan kita. Kalau alamnya sehat, bangsanya juga kuat.
4: Betul, anak. Begitu sudah kehidupan kami di sini nih.
1: Nah itu Debbie, kau dengar tuh, jangan terlalu pikir kau punya HP saja, konten lah, apalah, sosial media lah, apalah lu tuh.
0: Mulai.
2: Oh iya bapak, kalau boleh tahu di sini ada tempat penginapan di mana eh?
3: Dari pertemuan itu, tiga siswa ini pun berkenalan dengan bapak Parubaya yang ditemui, bernama Pak Domi. Pak Domi adalah seorang nelayan yang akhirnya membawa Debbie, Dira, dan Emon untuk mengunjungi keluarga kecilnya di rumahnya.
0: Biar su ini HP mati. Ternyata menikmati alam langsung itu lebih real daripada lewat layar.
1: Nah, kan saya sudah bilang dari awal, kau saja yang ngotot buat konten yang tidak berfaedah itu. Dengar tidak kau?
0: Oh tidak, kau yang tidak tahu, kau tidak paham berarti. Saya buat konten itu untuk promosi wisata, you know.
1: Enak loh, sekarang kau bilang konten wisata. Kemarin kau bilang mau pamer kau punya muka yang cantik penuh pesona itu. Kau ini aneh-aneh lah.
0: Ih, kau kenapa? Memang saya cantik nak, iri, bilang bos.
2: Sudah, kamu dua ini cukup suwe.
4: Ayo anak-anak, bapak antar kalian pulang. Kita kembali ke Pulau Timor, eh.
2: Terima kasih Bapak Domi sudah izinkan kami menginap di bapak punya rumah di Pulau Karang ini. Saya jadi terpikir ke depan saya ingin buat satu cas HP yang berasal dari tenaga surya. Ya, semoga saja saya punya cita-cita ini kesampaian.
4: Ah, luar biasa, anak ide bagus itu. Kami tunggu, eh.
1: Nah, kalau itu saya setuju. Saya siap bantu kau, Dira. Kau memang baik, kau support betul. Asa tuh, Naru.
4: Terima kasih, eh, untuk anak-anak tiga orang.
1: Sama-sama, Bapak.
4: Yang masih muda, punya ide-ide hebat. Ya. Ingat, Bapak punya pesan.
1: Iya, Bapak.
4: kalian ini calon pemimpin. Ingat baik-baik, bangun bangsa itu bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling peduli dengan bumi tempat kita tinggal ini.
0: Baik Bapak, siap Bapak. Habis ini saya mau tulis artikel. Judulnya adalah Merdeka Tanpa Sinyal dan Baterai HP.
4: Ah, itu Bapak tunggu ya. Nanti bagi link Bapak juga mau baca.
0: Oke Bapak, tunggu kunjungan kami berikutnya ya Bapak.
4: Selamat datang kembali nak, selalu ditunggu.
3: Kemandirian bangsa dimulai dari kepedulian kita terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Itulah mini drama radio berjudul Sinyal Mati, Nasionalisme Berbunyi. Produksi RRI Atambua.

Terima kasih teman Pro 2, selamat siang untuk semuanya yang masih tetap setia stay tune ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya. Untuk audio streaming kita, saya Kakak Frankie Wahel, sampai jam 3 di program saat ini, yaitu program Santai Siang. Semoga siang kamu jadi siang yang santai ya, jam segini sudah selesai santainya ya. Kalau yang udah kerja pastinya ya udah kembali bekerja. Tapi ada juga kan teman Pro 2, kamunya yang justru baru mau sempat istirahat, santai-santai gitu, leha-leha ya. Oke. Selamat ya berleha-leha gitu. Oke, teman Pro 2, informasi UMKM, kuliner dan juga olahraga seperti biasa ya. Menemani di kebersamaan kita teman Pro 2 di Santai Siang.

Iya, teman Pro 2, di mana Kemenacraft memiliki peran penting ya untuk membuka jalan produk lokal ke pasar global nih, teman Pro 2. Ya, jadi pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Ekonomi Kreatif ya, yaitu melalui kegiatan maksudnya yaitu CEO Luna Guitarwork, yaitu Tatak Bintara ya, mendorong adanya dukungan besar pemerintah untuk membantu produk ekonomi kreatif lokal yang menembus pasar internasional. Dan hal itu disampaikannya ya usai bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif Kemenacraft, Teuku Rifki Harsya, dalam sebuah diskusi mengenai pengembangan industri kreatif nasional. Jadi menurut Tatak, salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah upaya menjaga keberlanjutan ekonomi kreatif, sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi para pelaku industri dalam menghasilkan karya lokal berkelas dunia. Ya, jadi dikatakan ekonomi kreatif ini bisa menjadi sustain stabilitas perekonomian bangsa ketika sesama anak bangsa ini berkarya. Kemudian juga pihaknya berkolaborasi menjadikan hasil suatu karya bisa lebih dinikmati, kemudian menjadi soko perekonomian Indonesia. Dijelaskan juga oleh Tatak, pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif dinilai dapat berperan ya dalam membuka akses yang selama ini menjadi tantangan bagi para pelaku usaha kreatif, mulai dari jaringan internasional, pendanaan, hingga kesempatan mengikuti pameran dan ajang internasional. Menurutnya, akses jaringan internasional ini menjadi salah satu dukungan penting yang dibutuhkan pelaku industri kreatif Indonesia. Dengan adanya dukungan tersebut, produk-produk lokal berpeluang tampil dalam berbagai pameran dan pergelaran ekonomi kreatif di luar negeri. Nah, meski demikian, Tatak menegaskan tantangan terbesar bukan hanya soal modal, melainkan kemampuan para pelaku usaha, di mana pelaku usaha perlu menghadirkan inovasi dan gagasan baru agar karya yang dihasilkan ini tetap relevan dengan zaman. Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif harus mampu ya terus beradaptasi dan tidak cepat puas terhadap hasil karya yang telah dicapai. Tatak juga berharap pemerintah dapat menjadi jembatan yang mempertemukan produk-produk kreatif lokal dengan pasar internasional. Dalam waktu terpisah, Wamen Ekraf Irene Umar pernah mengatakan bahwa kolaborasi internasional harus memberikan dampak nyata bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia, yaitu melalui akses pasar, jejaring global, dan ruang kolaborasi lintas negara. Ya, pemerintah juga ingin talenta kreatif Indonesia ini memiliki peluang lebih besar untuk tampil di ekosistem internasional. Ya, itu dia satu informasi ya, teman Pro 2, perhatian Kementerian Ekonomi Kreatif ya, dengan Luna Guitarwork, yang mereka mendorong saling mensupport ya, agar ekonomi kreatif lokal kita ini bisa menembus pasar internasional. Jadi teman Prodo juga harus pastikan ya, UMKM kalian atau ekonomi kreatif kalian itu sudah terdaftar secara resmi juga, supaya bila ada program secara nasional bisa tersentuh sampai ke usaha UMKM atau usaha ekonomi kreatif teman Prodo juga, sekalipun kita ada di wilayah Papua Selatan, karena semuanya by data ya, artinya data yang dalam hal ini sudah terdaftar. Oke, masih ada informasi lainnya lagi ya teman Pro 2 yang bakal kita bagikan menemani suasana istirahat siang kamu ataupun juga aktivitas kamu ya teman Pro 2, bagi kamu yang sudah kembali beraktivitas. Ya, pemerintah menargetkan 125 event pariwisata tahun 2026. Nantinya bakal kita bagikan informasinya ntar ya teman Pro 2 ya.

Iya, di mana Menpora Erick Thohir ya apresiasi terobosan PB PASI di Kejurnas Atletik 2026 ya. Nantinya bakal kita bagikan juga untuk teman produser semuanya kebersamaan kita di malam di siang hari ini. Bersama saya Kakak Frankie, nanti lanjutin lagi, dan yang mau salam-salam, request lagu, kita tunggu nih atensi kalian semuanya ya di chat WA di nomor Produa 0821-4899-4964. Sekali lagi 0821-4899-4964. Oke, sampai jam 3 kita bakal hadir menemani suasana siang kamu teman Produa di program Santai Siang.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: cantik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebutan nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk santai siang ya. Informasi berikutnya untuk UMKM dulu ya, sebelum nanti kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Ya, di mana pemerintah Republik Indonesia menargetkan penyelenggaraan 125 event pariwisata daerah ya, ini dapat terlaksana sepanjang tahun ini. Jadi target ambisius tersebut sengaja ditingkatkan setelah melihat kesuksesan besar dari pelaksanaan 98 agenda pada periode sebelumnya. Rencana besar tersebut disampaikan oleh tenaga ahli bidang komunikasi Bakom, pemerintah RI Aditya Laksmana. Dan menurutnya penambahan jumlah agenda festival ini bertujuan untuk mempercepat laju perputaran ekonomi masyarakat di daerah. Jadi sejauh ini penyelenggaraan 38 festival pariwisata perdana telah sukses meraup perputaran uang sebesar 86 miliar rupiah. Dan angka fantastis tersebut ya menjadi bukti nyata terhadap pulihnya daya beli dan antusiasme masyarakat pasca pandemi. Sektor kuliner bersama usaha transportasi lokal mencatatkan kontribusi transaksi keuangan paling mendominasi selama seluruh kegiatan berlangsung. Sektor usaha yang paling terdampak adalah kuliner, kemudian juga transportasi dan juga akomodasi. Karakteristik perputaran modal yang instan menurutnya membuat para pelaku usaha mikro dapat langsung merasakan keuntungan secara real di lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi aktif antara pemerintah provinsi dan kementerian terkait menjadi kunci utama ya kesuksesan program jangka panjang. Intervensi kebijakan dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan ya, serta promosi digital masih terus berjalan secara berkesinambungan. Kementerian Pariwisata juga mencatat lonjakan impresif kunjungan wisatawan mancanegara yang menembus 4 juta lebih

pada awal tahun. Nah, tren positif tersebut berhasil menyumbang devisa negara hingga puluhan triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 4 bulan. Seluruh jajaran instansi terkait kini fokus mengawal sisa agenda tahunan agar berjalan sesuai rencana kerja. Nah, sinergi yang kuat di lapangan ya, teman, diharapkan mampu menjaga momentum kebangkitan ekonomi kreatif di berbagai pelosok Nusantara. Iya, teman Pro 2, itu dia satu info lagi ya yang udah kita tambahkan menemani siang kamu. Nantinya kita ke informasi olahraga, teman Pro 2, di mana Menpora Erik apresiasi terobosan PB Pasi di Kejurnas Atletik 2026.

Selain itu juga informasi olahraga lainnya, di mana media Belanda sindir Argentina, jalur ke semifinal disebut bagaikan jalan tol. Informasi selengkapnya akan kita hadirkan saat lagi, teman Pro 2. Jangan kemana-mana menemani suasana siang jelang sore kamu ya, bersama saya Kakak Franky di program Santai Siang.

Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut. Lebih

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Kita lanjut lagi santai siang teman Pro 2 dari informasi olahraga ya, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia Erick Thohir mengapresiasi pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, khususnya langkah menghadirkan atlet-atlet dari Asia Tenggara dalam kejuaraan nasional Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship 2026. Menurut Menpora Erick, terobosan tersebut ya menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing atlet nasional. Menghadapi atlet-atlet dari kawasan Asia Tenggara, dikatakannya akan menambah jam terbang para atlet muda. Jadi dikatakan oleh Menpora Erick Thohir ya di Stadion Atletik Rawamangun di Jakarta, bahwa pihaknya mengapresiasi PB PASI yang berani melakukan benchmarking dengan mengundang atlet-atlet dari Asia Tenggara. Menpora Erick juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan. Ia menilai PB PASI memiliki visi sejalan dalam membangun prestasi olahraga melalui pembinaan jangka panjang. Menpora Erick menegaskan pembinaan atlet harus dilakukan ya jauh sebelum ajang multi-event berlangsung. Jadi menyiapkan atlet tidak mungkin dilakukan dalam jangka pendek. Menurutnya persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028 semestinya sudah dimulai 2 tahun lalu ya. Sementara persiapan Olimpiade 2032 mulai dijalankan pada tahun ini. Ya, jadi dikatakan juga oleh Erick, Menpora Erick, bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung ya Pelatnas untuk masa depan atlet. Jadi Kejurnas Atletik tahun ini menjadi momentum membuka jalan bagi masa depan anak bangsa. Sementara itu Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Panjaitan turut membuka Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship 2026. Dalam sambutannya, Luhut menyampaikan bahwa Kejurnas diikuti sekitar 1.000 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia. Pada kategori U18 sendiri, kejuaraan kembali digelar dalam format Open Championships. PB PASI turut mengundang atlet muda dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Kejurnas ini kembali terdaftar ya dalam World Athletic Global Calendar dan berlabel World Ranking Champ Competition. Status ini berarti ya hasil perlombaan diakui dalam perhitungan poin peringkat 2, sekaligus memperluas peluang atlet Indonesia lolos ke kejuaraan internasional. Sebanyak 3 kategori akan dipertandingkan untuk putra dan putri U16 22 nomor, kemudian U18 Open 33 nomor dan U20 33 nomor. Ini menunjukkan bahwa atletik Indonesia semakin mendapat perhatian dan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat Asia Tenggara. Luhut juga menyatakan dukungannya ya terhadap gagasan kepala negara mengenai pelaksanaan pemusatan latihan nasional atau Pelatnas jangka panjang. Jadi pihaknya mendukung ya penuh gagasan presiden untuk melaksanakan Pelatnas multi-year. Oke teman Pro 2, itu dia satu info olahraga lagi ya yang sudah menambah kebersamaan kita di program Santai Siang ya, di kebersamaan kita siang hari ini. Yang lagi makan siang, selamat menikmati di mana saja. Atau yang masih sibuk dan belum sempat makan siang, jangan sampai telat. Ataupun juga yang lagi di jalan, tetap fokus ya. Takutnya siang-siang gini karena istirahatnya tidak puas gitu. Oke, ataupun juga baru selesai makan, kemudian lanjut bawa kendaraan. Nah, itu juga bisa berbahaya ya kalau kamunya bawaannya ngantuk ya. Oke, jadi jangan sampai terjadi microsleep.

Oke, teman Pro 2, enjoy terus ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya untuk streaming kita di siang hari ini. Selamat siang juga Kakak Frankie, sapa buat Kak Zulia di Jakarta yang lagi dengerin laut streaming ya. Minta lagunya Angie Carvalho, Remuk. Selamat aja buat penyiarnya dan juga The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum ya. Happy Monday. Oke. Happy Monday juga ya buat siapa? Kak Zulia di Jakarta ya. Ada juga Kak Lara di Kendari ya. Oke. Katanya selamat siang. Siang juga mau request lagu Tata Janeta Korban. Oke. Nantinya kita bakal putar ya, ditunggu saja lagunya gitu. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, bersama saya Kakak Franky, lagu-lagu keren, lagu-lagu yang di request kita bakal klik di sini. Kamu juga yang mau request lagu, salam-salam. Oke, baik yang ada di wilayah Merauke atau luar Merauke, langsung saja gabung ya, inbox di nomor chat kita 0821-4899-4964. Sekali lagi 0821-4899-4964.

0: Santai siang di Pro2 FM.
1: Lanjut lagi teman Pro2 santai siang ya, satu informasi terakhir dari dunia olahraga. Ya, di mana seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah usai dan saat ini jutaan pasangan mata penggemar sepak bola dunia tertuju pada peta persaingan di babak gugur 32 besar. Timnas Argentina menjadi sorotan ya karena dinilai memiliki jalan tol atau bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tegas itu terlontar dalam acara media olahraga Belanda, Noswek on Beach. Presenter Noswek on Beach, Henry Scott, membuka diskusi dengan membahas perjalanan juara bertahan tersebut. Timnas Argentina dan Lionel Scaloni ini akan menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar. Nah, jika berhasil menang, mereka akan bertemu pemenang laga Australia kontra Mesir di babak 16 besar. Apabila menang lagi, Argentina diproyeksikan ya melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazair atau Kolombia melawan Ghana. Kolombia dinilai jadi satu-satunya ancaman. Analisis sepak bola Belanda, Leone Stendler, ini juga memperkirakan Kolombia menjadi lawan Argentina di babak perempat final. Menurutnya, Kolombia merupakan satu-satunya tim yang benar-benar bisa menghambat langkah Lionel Messi dan kawan-kawan. Komentar yang paling menyita perhatian datang dari Henry Scott yang ia menyindir calon lawan Argentina dengan mengatakan bahwa perjalanan menuju perempat final terlihat terlalu mudah. Jadi ketika pembahasan beralih ke jalur timnas Belanda, Scott juga kembali melontarkan sindiran di mana jalur Belanda jauh lebih berat, tetapi tentu saja undiannya benar-benar adil. Ya, Sandler pun ikut menanggapi candaan tersebut ya. Dikatakan Argentina sama sekali tidak diuntungkan dalam turnamen ini. Jadi Scott kemudian menutup diskusi dengan santai. Belanda hadapi jalur lebih berat. Sementara Argentina dinilai memiliki jalur yang relatif ringan. Belanda justru harus melewati lawan-lawan berat. Pada babak 32 besar, Orange dijadwalkan akan menghadapi Maroko. Jika lolos, mereka akan bertemu dengan pemenang laga Afrika Selatan melawan Kanada. Apabila terus melaju hingga perempat final, Belanda berpotensi berhadapan dengan salah satu kandidat juara yakni Prancis atau Jerman. Di atas kertas, jalur Belanda memang terlihat jauh lebih sulit dibandingkan jalur yang akan dilalui Argentina. Oke, gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Oke. Info olahraga sudah kita hadirkan ya, mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang. Nantinya setelah ini di jam 3 ada doa kerahiman ilahi, teman Pro 2. Dan setelah itu kita akan ada dalam info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana bersama saya Kakak Franky. Masih temenin teman Pro 2 semuanya ya di kebersamaan kita siang hari ini di program Santai Siang. Nantinya di jam 4 juga Kakak Franky ya bakal kembali lagi temenin kalian semuanya di program Sore Ceria. Tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Merauke. Di frekuensi FM kita 96.4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI digital ya teman Pro 2. Oke, tetap stay tune terus, jangan kemana-mana. Lancar terus untuk kamu ya teman Pro 2 yang masih beraktivitas ya sejauh ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat

yang tak terselami. Naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.

seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: It's scary letting go.
4: Info Pro 2 FM.
5: Selamat sore teman Pro 2. Saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2.

Info pertama, peringati Hari Suci Kuningan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Wamenduk Bangga RI, Ratu Ayu Isyana Bagus, Oka Esos, mengikuti persembahyangan bersama umat Hindu di Pura Dharma Marga Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Turut hadir Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa SPD, yang juga menyampaikan ucapan selamat Hari Suci Kuningan kepada seluruh umat. Dalam sambutannya, Wamenduk Bangga Ratu Ayu Isyana mengaku sangat bangga dan bisa ngaturang sembah bakti bersama umat Hindu yang berada di ujung timur Indonesia. Dikatakan kehadirannya di Pura Dharma Marga ini sebagai wujud kebanggaan atas keberagaman dan kerukunan yang terjaga di Merauke. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menegaskan komitmen pemerintah daerah menjaga toleransi dan mendukung setiap umat beragama menjalankan ibadah dengan tenang. Ketua PHDI Provinsi Papua Selatan Iwayan Swasta SEMPD mewakili umat menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wamenduk Bangga dan Wakil Gubernur Papua Selatan. Dikatakan bahwa ini adalah kehormatan besar, kehadiran para pemimpin negara dan daerah menguatkan rasa kebersamaan umat Hindu di Merauke. Persembahyangan Kuningan ditutup dengan doa bersama, mengharap berkah, kedamaian dan persatuan bagi masyarakat Papua Selatan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolsek Merauke Kota, AKP Elvis El Palpilai, SOS bersama sejumlah personel SPKT2. Proses atau progres pembangunan sumur dimulai pada pukul 8.10 waktu Indonesia Timur di Jalan Buti Kelurahan Samkai. Di titik ini personel Polsek turun langsung melakukan proses penggalian guna memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Memasuki pukul 11.10 waktu Indonesia Timur, rombongan melanjutkan pengecekan ke titik kedua di Jalan Cikombong, Kelurahan Kelapa 5. Di lokasi ini proses penggalian telah rampung dan kegiatan berlanjut ke tahap pembuatan rabat, pemasangan cincin sumur dan juga pengantaran batu bata untuk memperkokoh konstruksi. Melalui program tersebut, dikatakan oleh AKP Elvis El Palpiali di sela-sela peninjauan, bahwa Polri menegaskan perannya sebagai bentuk dan pengayom masyarakat dengan menjawab kebutuhan real di lapangan. Aksi sosial ini diharapkan mampu meringankan beban warga, sekaligus memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di wilayah Merauke. Warga setempat pun juga menyambut antusias bantuan sumur tersebut. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya akses air bersih yang lebih dekat dan mudah dijangkau, sehingga hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat kian erat terjalin melalui kerjasama langsung di lapangan. Dengan semangat 80 tahun Polri untuk masyarakat, Polsek Merauke Kota membuktikan bahwa peran kepolisian terus diperluas dari sekedar penegak hukum menjadi penggerak kepedulian sosial. Citra positif ini diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Merauke dalam jangka panjang. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

Info berikutnya, Polsek Merauke Kota merealisasikan program pembangunan sumur bantuan bagi warga sebagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Henda, kenapa? Kok wajahmu lemes gitu?
1: Iya nih, lagi bete.
0: Emangnya kenapa?
1: Ya gimana gak bete coba? Siapa yang gak kesel? Masa mau dijodohin sama orang itu yang so ganteng lah, so perhatian lah. Ih, pokoknya kesel.
0: Gak bener tuh, kayak tempo dulu aja ortumu. Percis banget. Dah, kayak Raden Cupak yang mau nikahi Tuan Putri. Amit-amit tuh nikah kayak orang gitu dah.
1: Hah? Raden Cupak? Siapa sih Raden Cupak?
0: Cerita rakyat zaman dulu, dah. Dia rela membunuh saudaranya demi mendapatkan Tuan Putri.
1: Hah? Gimana ceritanya? Jadi penasaran nih aku.
0: Nah, gini nih ceritanya.
2: Dikisahkan di Kerajaan Kediri, Raden Cupak memenangkan sayembara dengan mengalahkan raksasa Menaru yang berhasil menculik putri Raja Kediri.

0: Adi, Adi Ayu, Adi Galuh. Sudah lama kudu di sini, namun sampai sekarang belum ada keputusan dari raja untuk menobatkan kulo menjadi raja. Dan yang terpenting, mempersunting Adi Galuh menjadi istri kulo.
1: Jangan khawatir, Beli. Ayanda tidak akan ingkar janji. Pastilah Beli akan menjadi raja dan memperistri Tian.
0: Iya, itu pasti. Tapi kulo tidak sabar menunggu hari itu, Adi Galuh.
1: Ya sabar, Beli. Tapi...
0: Tapi apa lagi, Adi Galuh? Jangan sungkan-sungkan mengatakan apapun yang Adi Galuh inginkan, pasti akan kulo penuhi.
1: Tidak, Beli. Ada satu permintaan Tiang, Beli.
0: Apa itu, Adi Galuh? Katakanlah.
1: Untuk memeriahkan pesta pernikahan kita, Tiang ingin pada saat itu ada perang peplengkungan atau perang adu kekuatan. Siapa yang terkuat, dia yang akan menjadi raja dan Tiang sebagai istrinya.
0: Ah, kok berisi gitu lagi, Adi Galuh?
1: Ya, enggak apa, Bli. Tiang yakin tidak ada yang akan mampu mengalahkan Bli.
0: Oh, itu pasti, pasti. Semua yang datang akan kulo kalahkan. Mari kita bersiap-siap, Adi Galuh.
1: Mari.

Pengumuman bahwa bagi laki-laki siapapun dia, baik golongan bangsawan maupun golongan sudra, yang mau mengadu kekuatan melawan Raden Cupa, barang siapa yang paling kuat, maka dia akan menjadi raja di kerajaan Kediri dan mempersunting putri raja. Hahaha. Kertanda Raja.

0: Kamu akan kemana? Kok pagi-pagi sudah rapi?
1: Tiang mau ke kota raja, Bapo. Tiang mau mengikuti sayembara adu kekuatan.
0: Hah? Aduh. Jangan deh, jangan. Sudah banyak yang kuat-kuat terkalahkan oleh Raden Cupak. Apalagi Made dengan keadaan seperti ini. Bahaya sekali itu, Di. Kasihani Bapo, Di. Baru saja Bapo punya anak dengan mendapatkan kamu terdampar di laut. Jangan rampas kebahagiaan Bapo, Di.
1: Jangan khawatir, Bapo. Sekarang bukan lagi zamannya, Po, yang kuat mengalahkan yang lemah. Namun, yang lambat akan dikalahkan oleh yang cepat.
0: Oh, gitu ya, Di. Kalau memang sudah tekadmu bulat, ya silahkan pergi, Di. Tapi Bapak hanya bisa mendoakanmu saja, Di.
1: Terima kasih, Bapo.

0: Bagaimana? Apakah ada yang berani lagi? Jangankan yang masih bau kencur, bahkan yang sudah biasa menjadi pemenang akan kulung bunuh dia.
1: Hei, tiang lawannya Raden.
2: Raden, Raden, nampaknya ada pemuda yang ingin menantang Raden. Raden cepat, berani Raden.
0: Ya, akan kulu lihat dulu siapa itu orangnya. Hei, siapa kamu? Emang kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa kamu sekarang? Hah? Kalau boleh, kulu berbaik hati. Pergi, pergi kamu dari sini. Kasihani nyawamu, dan ayahmu pasti akan sedih melihat mayat anaknya yang terkapar di sini.
3: Jangan terlalu menyombongkan diri kamu, Cupak. Kalau memang kamu jantan, mari, lawanlah aku.
0: Anak sombong kamu. Kau akan menyesali kata-katamu itu. Rasakan ini. Rasakan

0: Aduh, ampun, ampun. Siapa sebenarnya kau ini, anak muda? Dulu sudah mendapat kekuatan dari Dewa Brahma, dan hanya yang memiliki kekuatan Dewa Wisnu yang mampu mengalahkan. Aduh, dan itu adalah adikku lo yang namanya Madegarantang. Kau pasti adikku lo ini ya.
1: Beli cupak. Apakah Beli sudah mengenal siapa dia?
0: Iya pasti. Pasti adikku, pasti. Diminta maaf adikku. Sebenarnya Adi yang membunuh raksasa Menaru. Karena Kolo ingin menjadi raja, makanya Adi Kolo lempar ke laut. Ternyata kebenaran itu tidak dapat disembunyikan adikku.
2: Sejak Tiang membeli bunga di pasar, ternyata bunga itu berisi cincin. Dan cincin itu yang pernah Tiang berikan kepada Beli Gerantang sewaktu berada di gua raksasa Menaru. Tiang yakin Beli Gerantang masih hidup. Makanya Tiang menginginkan agar ada perang pepelengkungan. Memaafkan Tiang Beli.
0: Iya. Adik Galuh tidak salah. Nah, sekarang adik ambillah Raden Galuh, jadikan istrimu dan jadilah raja di sini. Kulo akan pergi untuk menebus segala dosa yang kulo lakukan.

0: Oi, gak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
4: Teman terbaik.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Terima kasih teman Produa, selamat sore, salam jumpa kita di program Sore Ceria, saya Kakak Franky ya, temenin semuanya di sore hari ini. Apa kabar nih teman Produa, beberapa informasi, nantinya bakal kita bagikan ya menemani suasana sore kamu sampai maghrib nanti. Dan kamu pun juga teman Produa yang mau request lagu, salam-salam, ayo bisa chat WA ke nomornya Produa 0821-4899-4964, oke? 0821-4899-4964. Ya, seperti biasa, sore ceria berbagai informasi dari dunia entertainment ataupun juga yang lagi hits-hits. Iya, gitu deh. Pokoknya kita bakal bagikan ya untuk menemani suasana sore kamu ya, yang kita harapkan menjadi sore yang ceria.

Iya, di mana kita tahu sendiri teman perduan salah satu musibah yang sedang melanda dunia, tepatnya di negara Venezuela. Ini korban tewas gempa dahsyat yang cukup memviral ya untuk info yang kurang mengenakan ini, di mana korban dahsyat dari gempa tembus 1.430 orang dan puluhan ribu warga ini pun juga masih hilang ya. Nantinya kita bakal bagikan infonya teman perduan untuk kamu sesaat lagi. Kemudian kita juga punya informasi lainnya lagi yang viral juga dari dunia sepak bola teman Pro 2, di mana gagal di Piala Dunia 2026, Hong Myong Bo mundur sebagai pelatih Korea Selatan. Jangan kemana-mana, saya Kakak Frankie bakal hadirkan infonya sesaat lagi, tetap di Sore Ceria.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Sore ceria di Pro 2.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih.
1: Masih di sore ceria, teman Pro 2. Selamat sore buat yang baru dengerin siaran kita. Teman Pro 2, kita tahu beberapa hari lalu ya, gempa kembar ya, yang terjadi dahsyat mengguncang Venezuela dan memakan banyak korban jiwa di sana. Dan hingga kini jumlah korban yang meninggal dunia tercatat mencapai 1.430 orang. Informasi tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, dalam pernyataannya ya melalui televisi pemerintah. Selain korban meninggal, sekitar 3.200 orang juga dilaporkan mengalami luka-luka, sementara 3.100 warga kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut. Sampai saat ini tim penyelamat masih melakukan pencarian korban selamat atau korban hilang. Bantuan dari berbagai negara juga terus mengalir ya ke Venezuela. Dan pada Sabtu kemarin, tim penyelamat dari Meksiko, Amerika Serikat, Brazil, El Salvador, dan juga Perancis ya tiba untuk memperkuat operasi pencarian dan evakuasi. Ya semoga ya, apapun itu keadaannya bisa ditemukan. Dan pastinya kita juga turut berduka ya atas gempa yang bisa terjadi di mana saja ya. Namun ini cukup menyedihkan sekali karena gempa kembar ya yang terjadi begitu dahsyat mengguncang Venezuela. Jadi selain korban meninggal tadi ya 3.200 orang yang dilaporkan, korban meninggal 1.430 orang, ada juga 3.200 orang alami luka-luka, 3.100 warga kehilangan tempat tinggal, ada juga sedikitnya 68.900 orang masih dilaporkan hilang ya berdasarkan laporan dari keluarga. Ya, jadi lebih dari 1.600 personel penyelamat dari berbagai negara telah berada di Venezuela dari beberapa negara tadi ya. Dan sementara sejumlah tim tambahan juga masih dalam perjalanan untuk memperkuat operasi kemanusiaan. Ya, survei geologi Amerika Serikat memperkirakan jumlah korban yang meninggal akibat dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 berpotensi menembus 10.000 jiwa. Ini salah satu gempa paling mematikan yang pernah melanda Amerika Latin. Ya, pemerintah Venezuela sendiri masih memberlakukan pembatasan akses menuju La Guaira, salah satu wilayah yang mengalami kerusakan paling parah akibat gempa ya. Jalur utama yang menghubungkan Caracas dengan daerah tersebut diawasi ketat agar kendaraan darurat dapat bergerak lancar ya. Di sisi lain, pasokan listrik di sejumlah wilayah juga mulai pulih secara bertahap seperti itu.

Oke, nanti kita lanjut lagi untuk informasi lainnya teman Pro 2, di mana gagal di Piala Dunia 2026, Hong Myeongbo mundur sebagai pelatih Korea Selatan. Informasinya bakal kita hadirkan saat lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Bersama saya Kakak Franky tentunya, setia terus di Sore Ceria.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Masih di sore ceria teman Pro 2, saya Kakak Franky ya. Kita ke informasi berikutnya ya, dari informasi yang lagi viral ataupun juga yang lagi tren teman Pro 2. Informasi terakhir ya di program kita sore ceria saat ini, di mana Piala Dunia 2026 menjadi akhir perjalanan Hong Myung Bo bersama timnas Korea Selatan. Jadi usai gagal membawa Taegyeok Warriors lolos ke fase grup ya, Hong memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Korea Selatan. Korea Selatan hanya finish di posisi ketiga grup A dengan 3 poin, hasil yang jauh dari ekspektasi. Ya, dikatakan oleh Hong Myung Bo bahwa pertama-tama ia menyampaikan permintaan maaf ya yang tulus kepada para penggemar dan juga pendukung sepak bola Korea Selatan. Dan ia dikatakan pada per hari Senin 29 Juni 2026 atau hari ini mengundurkan diri dari tim nasional sepak bola. Pelatih sekaligus legenda timnas Korea Selatan itu menjalani periode kedua ya sebagai pelatih Taegyeok Warriors. Akan tetapi ia kembali gagal membawa Korea Selatan melangkah jauh di Piala Dunia, mengulangi kekecewaan yang dialami pada Piala Dunia 2014 lalu. Selama 2 tahun terakhir ya, ia selalu mengajukan pertanyaan yang sama setiap kali harus mengambil keputusan penting, memilih pemain atau mempersiapkan sesi latihan dan pertandingan. Nah, apakah ini pilihan yang tepat untuk Korea, sepak bola Korea, seperti itu ya tuturnya. Okay. Tetap semangat ya untuk pelatih timnas 57 tahun ini ya. 57 tahun ya, wow. Yaitu Hong Myung Bo yang berjiwa besar, meminta maaf dan juga mundur diri ya sebagai pelatih Korea Selatan ya, karena gagal membawa Korea Selatan untuk lolos dari fase grup. Ya, semoga kita pun juga timnas Indonesia ya, berharap nantinya bisa lolos Piala Dunia ya untuk periode berikutnya nih teman Pro 2 ya. Oke, itu dia satu informasi lagi ya teman Pro 2 yang sudah Kak Franky hadirkan ya, menemani kebersamaan kita di program Sore Ceria saat ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah stay tune ya dari program Santai Siang tadi hingga saat ini Sore Ceria yang akan usai. Azan Maghrib untuk hari ini teman Pro 2 jatuh di jam 5 lebih 34 menit untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Malam nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Donata Mahuse. Dan tetap setia terus ya, karena ada Jaga Malam dan program-program menarik lainnya yang akan temenin kalian semuanya. Akhirnya saya Kakak Franky Wohel undur suara. Selamat sore buat semuanya dan dadah, bye-bye.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

ini serwa yang sempurna dan sembah yang didirikan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas itu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahusei. Wakil Bupati Kabupaten Mapi Sanusi resmi membuka seleksi potensi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 pada Senin 29 Juni 2026. Dengan ditabuhnya Tifa menjadi penanda seleksi ini resmi dimulai pada hari ini juga atau hari Sabtu ya. Hari Sabtu mendatang 4 Juli 2026 mendatang. Sanusi mengajak seluruh masyarakat mensyukuri upaya usulan terkait seleksi P3K ini bagi pegawai kontrak daerah yang ada di MAPI. Meski harus menunggu beberapa waktu, Sanusi menjelaskan ada proses dan tahapan yang harus dilalui. Seleksi P3K ini merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/MS.01.2026 tanggal 9 Juni 2026. Perihal penyesuaian kebutuhan P3K tahun 2024 Kabupaten MAPI. Sanusi juga mengajak peserta untuk mengerjakan seluruh rangkaian tes P3K yang diselenggarakan di SMK Negeri Oba'a ini dengan sungguh-sungguh. Selain itu juga peserta yang lolos nantinya diharapkan menjadi contoh bagi SDM MAPI lainnya. Setelah dilakukan pembukaan, seluruh peserta yang mendapat jadwal ujian pada hari ini langsung menuju SMK Negeri 1 Oba'a untuk melaksanakan tes. Ribuan peserta tes nampak antusias dengan mengenakan seragam putih dan hitam. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2.

dimulai pada pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur di Jalan Butik Kelurahan Samkai pada Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Di tiga titik, personil Polsek turun langsung melakukan proses penggalian guna memastikan pembangunannya berjalan sesuai target dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Memasuki pukul 11 lewat 10 menit, rombongan melanjutkan pengecekan ke titik kedua di Jalan Cikombong, Kelurahan Kelapa Lima. Di lokasi ini proses penggalian telah rampung dan kegiatan berlanjut ke tahap pembuatan rahab, pemasangan cincin sumur, serta pengantaran batu bata untuk memper kokoh konstruksi. Melalui program tersebut, Polri menegaskan perannya sebagai pelindung dan pengayong masyarakat dengan menjawab kebutuhan real di lapangan. Aksi sosial ini diharapkan mampu meringankan beban warga sekaligus memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di wilayah Merauke. Dengan semangat 80 tahun Polri untuk masyarakat, Polsek Merauke Kota membuktikan bahwa peran kepolisian terus diperluas dari sekedar penegak hukum menjadi penggerak kepedulian sosial. Citra positif ini diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Merauke dalam jangka panjang. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil lainnya pada Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Penetapan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Pendataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Wamanggu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan diantaranya daging ayam ras Rp55.000 per kilogram, telur ayam ras Rp45.000 per rak, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram. Sedangkan harga ikan bandeng Rp40.000, ikan kembung Rp45.000, dan harga ikan tongkol tuna cekalang Rp50.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusen, demikian Info Pro 2.

0: Oke, selamat malam teman Pradua ya. Jumpa lagi dengan saya Donata Mahuse ya. Tentunya di hari ini ya, di hari Senin ya, tanggal 29 Juni ya 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua teman Pradua hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info Pradua, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, hingga nantinya di pukul 20 ya, atau di pukul 8 nanti kamu juga akan ditemani ya sama saya sendiri ya, dengan beberapa informasi seputaran perfilman ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malamnya kamu ya. Asik ya. Oke, dan apa ini, selalu ya, jangan lupa ya untuk selalu Kak Dona menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya, atau kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya, baik di seputaran toko-toko ya, ataupun di swalayan ya, siang masih mendengarkan RRI Pradua Merauke ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu, dan tentunya selamat jangan lupa makan ya. Iya, karena sudah pada jam 7 nih ya. Iya, wajib untuk makan, jangan tahan lapar ya. Iya, dan tentunya buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya, baik di tempat-tempat ngopi ya. Ini bukan malam minggu ya, jadi tolong ya. Iya, karena sudah memulai dengan hari yang baru, dengan semangat yang baru pastinya ya. Selamat bersantai saja tentunya ya, bersama orang-orang tersayang kamu ya. Oke, teman Pradua, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana dong, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua Merauke, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Di balik jendela kamar yang berembun, Rehan yang berusia 17 tahun hanya bisa menatap hujan yang turun. Bukan genangan air di jalan yang ia cari, tapi bayangan senyum yang sudah lama menghilang. Malam ini, kerinduan itu datang lagi, tajam menusuk.
1: Sudah 4 tahun, Ma. Kenapa rasanya masih seperti kemarin?
2: Rehan, sayang, kamu belum tidur, nak. Tante bawakan coklat hangat ya.
1: Terima kasih, Bu Lia. Tapi maaf, saya sedang tidak enak badan.
2: Wajahmu pucat. Apa kamu merindukan ibumu? Ayah cerita, hari ini ulang tahun pernikahan mereka dulu.
1: Kenapa ayah selalu harus jujur pada saya tentang tanggal-tanggal itu? Saya tahu, Bu Lia, kamu dan ayah sudah berusaha membuat saya bahagia, tapi...
2: Tante mengerti, nak. Kerinduan itu hakmu. Dia adalah ibumu. Dan dia pasti bangga padamu di sana. Sekarang, minum ini. Tante keluar dulu ya.

0: Keesokan harinya, Reihan mencoba mengalihkan pikirannya dengan berkumpul bersama sahabatnya, Dewi, di sebuah coffee shop.
1: Rei, kamu kenapa? Dari tadi senyap banget kayak lagi rapat RT. Cerita dong.
2: Dewi, kamu tahu kan, aku tuh capek. Capek merindukan sesuatu yang mustahil untuk kembali. Setiap hari aku tuh lihat ayah dan Bulia akur. Tapi hatiku tuh selalu memanggil mama.
1: Aku tahu rasanya, Rei. Tapi ayah kamu dan Tante Lia juga merindukan kamu yang dulu. Yang ceria. Yang suka ngegombal gak jelas. Mereka tuh berjuang banget loh demi kamu. Apa kamu gak lihat? Ayahmu selalu sibuk cari cerita lucu di internet biar kamu ketawa.
2: Ayah?
3: Rehan! Ngapain kamu di sini? Pakai ngerokok juga. Mau jadi apa kamu nanti?
2: Ayah, aku tadi barusan kerpok sama Dewi, terus abis gitu ngopi di sini cari angin.
3: Sudahlah, pulang. Kamu harus dengar sesuatu. Cepat. Ayah tunggu.

0: Sesampainya di rumah, Reihan melihat ayah, Bulia, dan Dewi sudah menunggu dengan sebuah kotak tua. Ayah menatap Reihan dengan mata berkaca-kaca.
1: Nah, ayah minta maaf karena selalu membuatmu sedih. Dulu, ayah berjanji pada ibumu bahwa ayah akan selalu memastikan kamu tahu betapa dia mencintaimu.
2: Ini nak, kotak peninggalan ibumu. Kami menemukannya di gudang tadi pagi.
3: Apa ini?
1: Ini surat terakhirnya nak. Dia menulisnya setelah tahu dia...
0: Reihan membuka surat itu. Itu adalah tulisan tangan ibunya yang ia kenali. Tepat di bagian tengah surat, tertulis sebuah kalimat dengan tinta sedikit pudar.
4: Reihan, putraku tersayang, jika kamu membaca ini, ketahuilah nak, pelukan mama mungkin tidak sampai, tapi cinta mama akan selalu menjadi matahari di pagi harimu. Jangan pernah merasa sendirian ya nak. Tersenyumlah demi kita.
3: Mama, terima kasih ayah. Terima kasih Bulia. Saya tidak akan sendiri lagi.
5: Nah, itu baru Reihan yang aku kenal.
1: Kita tidak pernah sendiri nak.
0: Kerinduan mungkin tak akan pernah hilang. Namun, kasih sayang yang tulus dari orang-orang terdekat mampu menjadikannya kenangan manis, bukan lagi luka yang pedih.

0: Sansekerta, Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
1: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman berada jumpa lagi ya deh dengan saya Donata Mahuse ya, dan kita di program Jaga Malam ya. Tadi ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini atau teman berdua. Dan tentunya di pukul 20 atau di pukul 8 ya, selama 1 jam ke depan juga ya, kita akan ada beberapa hiburan, beberapa informasi ya, seputaran perfilman ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman perdua. Dan kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu teman perdua sebelum kita ke informasinya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Dan tentunya kita di informasi seputaran perfilman ya, yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Yuk kita ke informasi yang pertama ya, teman Pro 2.

Teman Prado, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, di mana ada daftar sinetron ya, Randy Pangalila ya. Itu ada memerankan ya karakter di Manusia Harimau yang lagi viral nih, Teman Prado. Ayo kita simak sama-sama ya. Nama Randy Pangalila ya mendadak ramai ya di media sosial, Teman Prado, tapi

Di balik viralnya cuplikan lawas itu ya, Randy Pangalila ya sebenarnya punya rekaman jejak ya panjang di dunia sinetron ya, sejak debut lewat Cinta Fitri pada tahun 2007, dari Cinta Kirana dan Nada Cinta hingga Takdir Cinta yang Dipulihkan, yang membuatnya menyabet penghargaan aktor utama paling ngetop ya di SCTV Awards 2023 Taman Pro 2. Karirnya terus ya berkembang jauh melampau ya peran manusia harimau yang kini jadi meme ya Taman Pro 2. Randy Pangalila ya debut di Cinta Fitri 2007 sebagai Trisna dan karakter pendukung yang cukup mencuri perhatian nih Teman Pro 2. Kemudian di Cinta Kirana ya di tahun 2008 ya, ia memerankan ya dua karakter sekaligus Teman Pro 2, yaitu Galang dan Piyu. Kemudian dalam Sumpah I Love You ya di tahun 2009, ia berperan ya sebagai Alvin yang terlibat ya kisah persahabatan dan cinta nih Teman Pro 2. Kemudian di tahun 2009 juga ya, Randy tampil sebagai Arya dengan peran second lady yang emosional juga nih Teman Pro 2. Kemudian di Nada Cinta ya menampilkan chemistry yang kuat ya bersama Milka Tambayong ya dalam drama keluarga dan kembar terpisah ya Taman Pro 2. Kemudian di tahun 2013 ya Terbang Bersamamu ya menghadirkan Randy ya sebagai Aldi Firmansyah yang berinisiasi ya menjadi lalat demi melindungi cinta ya Teman Pro 2.

Ya, kemudian di tahun 2013 juga ya, dalam Putri Duyung ia berperan ya sebagai Dillon ya, yang dicerita fantasi tentang perubahan menjadi Putri Duyung ya teman Prodo. Kemudian di Manusia Harimau di tahun 2014 ya, membuat namanya kembali ya viral lewat karakter Arga yang bisa berubah menjadi manusia harimau teman Prodo. Kemudian di tahun 2022 ya, di Takdir Cinta Yang Kupilih ya, ia memamerkan ya Jeffrey ya, dan memenangkan penghargaan aktor terbaik ya SCTV Awards 2023 teman Prodo. Dan tentunya di tahun 2025, Wanita Istimewa mempertemukannya lagi dengan Alicia Rinita ya, sebagai pasangan suami istri ya, yang terpisah karena konflik hukum tawah perdua. Oke teman Prodo, itulah tadi ya Randy Pangalila ya, yang sering ya memain film ya, yaitu karakter di Manusia Harimau ya, dan sudah ya menjadi aktor yang dibilang cukup berhasil ya, dan kembali viral ya di media sosial ya, dan termasuk internasional juga ya, ada Turki dan juga Korea Selatan ya teman Prodo. Dan Randy dibilang cukup ya membuat dunia hiburan ya, terutama di dunia perfilman ya, ini menjadi aktor ternama ya. Teman Prodo, itulah tadi ya informasi yang tentu

yang sudah Dana hadirkan untuk kamu. Dan kamu jangan kemana-mana ya, kita masih bisa jaga malam ya dengan info-info seputaran perfilman yang bakal Dana hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam.

Kita Mapan Radio, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran perfilman ya, yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, Mapan Radio. Dan tentunya kita di informasi perfilman yang berikutnya ya, di mana ada 7 film ya, tentang masalah orang dewasa dengan POV anak ya. Saat beranjak dewasa, kita mulai sadar ya bahwa hidup ternyata rumit dan orang tua kita mungkin pernah memikul beban ya yang sama bertahun-tahun lalu. Lewat POV ya, anak-anak film-film ini menghadirkan potret masalah orang dewasa yang sederhana tapi terasa begitu monohok ya dan relate teman peradua. Yang pertama ya ada Happy Birthday ya. Ya, Happy Birthday mengikuti kisah Toha ya, bocah 8 tahun ya yang bekerja di rumah keluarga kaya dan berteman dengan Nelly dan anak majikannya ya. Saat ulang tahun Nelly tiba ya, Toha harus ya menghadapi kenyataan pahit tentang perbedaan status sosial teman peradua. Kemudian ada My Father Deshado ya. Iya. Lewat My Father kamu diajak ya mengikuti perjalanan dua kakak beradik ya yang berkeliling Lagos bersama-sama sang ayah pada era 90-an ya teman peradua. Di tengah gejolak politik di Nigeria ya, mereka menyaksikan sisi kehidupan yang tidak selalu mudah ya, termasuk perjuangan sang ayah untuk mendapatkan hak atas gaji yang belum dibayarkan teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada My President's Check ya, berlatar Irak ya, pada era Saddam Hussein. Film ini menunjukkan bagaimana sisi politik bisa mempengaruhi ya kehidupan anak-anak ya, dengan cerita yang sederhana tapi menyentuh ya. Film drama ini mengangkat isu kekuasaan ya, kemiskinan dan perjuangan ya dari sudut pandang seorang bocah teman peradua. Kemudian yang berikut ada We Are Best ya, kisah tentang 3 siswi SMP di Swedia yang nekat membentuk punk band ya, meski cuma 1 orang yang benar-benar paham musik ya. Di balik tingkah mereka yang kocak dan penuh energi ya, tersimpan cerita tentang pertemanan ya, pencarian jati diri ya, hingga beban keluarga yang dipikul terlalu cepat ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada A Summer at Grand Apache ya, tahun 1984 ya. Film ini mengikuti 2 kakak beradik ya yang tinggal sementara di rumah sang kakek ya, saat ibu mereka dirawat di rumah sakit ya. Dari momen-momen sederhana ya, mereka perlahan menyadari bahwa keluarga mereka ternyata tidak sesempurna yang dibayangkan ya teman peradua. Hangat pelan, tapi film ini diam-diam bikin hati ikut merenung ya teman peradua. Kemudian yang berikut ada Moving On ya, di tahun 2019 ya, itu ada perceraian orang tua ya mengubah hidup 2 kakak beradik dalam Moving On ya. Mereka harus pindah ke rumah masa kecil sang ayah dan mulai beradaptasi dengan lingkungan serta orang-orang baru ya. Di tengah proses itu, keduanya perlahan memahami bahwa dunia orang dewasa ternyata penuh persoalan yang tidak sederhana kelihatannya teman peradua. Kemudian yang keenam ada
After Soon ya, di tahun 2022 teman pro 2. After Soon ya, mengikuti momen liburan seorang ayah muda dan putrinya di Turki yang terlibat sederhana, hangat, serta penuh kesenangan, kenangan manis. Namun, di balik tawa dan kebersamaan mereka ya, tersimpan pergulatan batin sang ayah yang perlahan terungkap ya. Film ini memakai POV sang putri yang saat itu tidak begitu mengerti masalah sang ayah ya teman peradua.

Oke, teman Pradua, itulah tadi ya beberapa informasi ya. Iya, informasi perfilman yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya. Di mana ada 7 film tentang masalah orang dewasa dengan POV anak ya. Ini berarti anak ya dilibatkan karena film ini masalah ya tentang orang dewasa kemudian melibatkan anak-anak ya teman Pradua. Oke teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih di Jaga Malam dengan informasi seputaran perfilman ya yang bakal Don hadirkan untuk kamu nantinya teman Pradua. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran perfilman ya. Dan kita di info terakhir, teman Prado, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya, lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita di info terakhir ya, untuk segmen info perfilmannya, teman Prado. Yuk, kita langsung saja ya, teman Prado, di mana ada potret Dominic ya, yang berkunjung ke lokasi syuting Tuyul dan Mbak Yul ya, teman Prado. Ini pastinya ya, buat kamu yang kelahiran 90-an ya, ini pastinya ini film kesukaan kamu ya, teman Prado. Yuk kita simak sama-sama ya, seperti apa nih. Ini ada momen ya, saat Dominic Sanda ya berkunjung ya ke lokasi syuting sinetron Tuyul dan Mbak Yul ya. Ia tampak berpose ya di rumah jamu ikonik, teman Prado. Kalau kamu masih ingat ya dan pernah nonton dulunya, rumah jamur warna-warni ini ya merupakan markas milik musuh ucil ya, yaitu Pampas dan Sontol ya, teman Prado. Ya, berikutnya Dominic Sanda juga terlihat begitu ceria ya saat berpose di dalamnya. Tulisannya sebagai caption ya di Instagramnya, teman Prado. Berlokasi di Taman Rekreasi Villa Datika ya, Depok. Iya, suasana tampan taman dan air mancurnya cukup masih kelihatan sama seperti di sinetron dulu ya, teman Prado. Nah, kalau ada potret juga ya ketika Dominic ya memamerkan ya karakter Mbak Yul di sinetron Tuyul dan Mbak Yul, teman Prado. Masih awet muda, teman Prado ya. Iya, selama penayangan karakter Mbak Yul memang kerap ya berganti, dan Dominic ya merupakan pameran pertama yang bergabung ya selama 56 episode, teman Prado. Oleh sebab itu ya, tidak heran kalau karakternya sebagai Mbak Yul juga sulit dilupakan ya sampai saat ini, teman Prado ya. Dominic pun masih aktif ya membintangi beberapa sinetron ya, teman Prado. Iya, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana ada beberapa informasi perfilman ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Dan tentunya di pukul 21 nanti ya, kita akan tersambung dengan RRI Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti musik live chat, teman Prado. Dan tentunya buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya. Dan yang lagi bersantai, selamat bersantai ya, teman Prado. Oke, teman Prado, nantinya kita akan jumpa lagi ya di pukul 22 tentunya dengan info-info menarik ya tentunya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya nantinya ya, setelah musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SB, ada mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu loh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya. Yeah.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngomelin nyawanya, gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut gitu. Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya
1: gua
0: kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul.
0: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, itu teh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yeah. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Yeah. Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar gitu. Situ ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu.
0: Antara
1: setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin pemproduksi yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi
0: sih,
1: seneng
0: beneran.
1: Banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya
1: kayak tidur gak sih.
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat bener. Lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue terus lagi gue rilis di tahun ini.
0: Asik,
1: gitu
0: seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang bukan gampang ya maksudnya lebih suka mana sih?
1: Ah, susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apa?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Kayak istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus
0: mengulik diri.
1: Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing
1: main
0: itu.
1: Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon. Kan?
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya, gue mainin lagi aja.
0: Lo main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi rame banget.
1: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya, gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
0: Ini seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola FIFA.
1: Iya, main FIFA. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
0: Baru gue mana tahu gitu.
1: Jangan pernah aja gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Iya, cuman suka aja.
0: Oh, okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik nih mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Gue lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon sih.
1: Charizard
0: Pokemon kan?
1: Pokemon.
0: Yang api itu ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila kuat banget dia.
0: Benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong. Cuman yang kali ini kan enggak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga enggak capek.
0: Bener.
1: Di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya
0: ya di panggung ya. Aduh, bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke. Okay.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Enggak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Music Life Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb G.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Oh ya kan? Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak, misalkan nih kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham.
1: Oke,
0: jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup kan, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Bener-bener bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru-seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak, ah udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya
0: udah
1: semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya jadi tiba-tiba, oke deh, masuk deh. Gitu ceritanya sebenernya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
1: Menurut lu gimana? Kayaknya enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Ah, itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia,
0: betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan?
1: Enggak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Terus serem aja jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
0: Wah,
1: atau
0: iya
1: mungkin
0: lagi.
1: Sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin
0: iya
1: itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Ah, kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Ah, itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yeah, kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Ah itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Uh-huh.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah, fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik sekali. Selama sekali gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, okay, mungkin ya. Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang misalnya kayak perfect walaupun juga gak perfect juga supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Karena pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran, gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget bener gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia Kalau Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa bilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya. Betul. Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu. Cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
1: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak gila ini perasaan apa. Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Cuma
1: gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Kayak
1: gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala, dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Okay, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena itu like.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Karena gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini
0: produksinya. Oh ya? Berapa lama?
1: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena yeah, kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di waktu
0: totalnya terpisah. 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget. Eh,
0: karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Yep, didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Enggak boleh
0: sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nice. Gak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, seriwing segala macem. Pokoknya gak ada sedih-sedih. Itu aja. Gue bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Gitu. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tahu ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya enggak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa, sebenarnya tidak terpaku oleh gender. Jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek, pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Okay. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya. Tidak terpaut
0: gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada ya. Okay. Kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
1: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow.
1: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba. Okay. Tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
0: Kenapa anak? Lo ada apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh berbagai beautiful banget kan?
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener
1: asik. Udah tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, oke, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA? Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Oke.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue
0: kayak bilang. Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh ada alasan tertentu?
1: Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Oke.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes, itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Balik ke pengalaman masing-masing. Betul.
0: Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye. Bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, sampai berada jumpa lagi ya dengan saya dan Atama Hosti ya, masih menemani kalian semua teman peradua. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada musik live chat ya, langsung dari Peradua RRI Jakarta. Dan di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan juga bakal Dona hadirkan buat kamu ya, itu beberapa informasi menarik ya, tentunya untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman peradua. Dan sebelum ke informasinya, Dona selalu menyapa kalian dan selalu mengingatkan kalian ya, buat yang sudah pada istirahat ya, pastinya setelah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di malam hari dari pagi ya hingga pada malam hari ini, pastinya dan tentunya di pukul 22 ya, pastinya sudah pada istirahat ya. Dan sebelum kamu membaringkan tubuh kamu ya di atas tempat tidur ya, pastikan untuk selalu memeriksa pintu jendela ya, ini sangat penting ya, apakah sudah pada tutup belum pintunya ya, jendela apakah sudah pada dikunci ya, kemudian kompor ya, dan juga listrik ya yang tidak terpakai ya, bisa kamu cabut ataupun kamu matikan ya, dengan harapan tidak terjadi ya yang hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama teman berdua. Ini wajib ya untuk selalu kita memeriksa ya, demi keamanan kita bersama juga ya. Iya. Dan apa nih? Iya, tentunya buat kamu yang masih mendengarkan RRI Pradua Merauke ya, pastinya selamat bersantai, yang mungkin lagi bersantai ya sambil menikmati kopinya di malam hari ini ya. Selamat bersantai saja buat kamu. Dan tentunya kita langsung saja ya, daripada kamu penasaran, Kak Dona juga pastinya ya. Iya, asik. Kita langsung saja ya ke informasi-informasi menarik ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu. Dan kita di informasi yang pertama ya, teman-teman.

Oke, teman Bradway, kita langsung ya ke informasinya, di mana jangan dehidrasi ya. Kekurangan cairan bisa bikin otak kamu jadi lemot ya. Jadi jangan ya, ini jangan sampai terhidrasi ya, atau jangan sampai dehidrasi, karena kalau dehidrasi bisa ya bikin otak kamu jadi lemot ya. Kita simak sama-sama ya, kira-kira seperti apa nih ya. Iya, susah fokus ya, gampang capek, atau otak terasa lemot ya, enggak selalu gara-gara kurang tidur ya, atau kebanyakan aktivitas, teman Pro 2. Dehidrasi ringan juga ya bisa jadi penyebabnya, teman Pro 2, soalnya hampir 75% ya bagian otak kita terdiri dari air. Jadi ya, maksud kami terdiri dari air. Jadi kalau cairan tubuh berkurang ya, aliran darah ke otak, ya, kerja sel saraf ya, sampai ke

secara berkala, terutama pas cuaca lagi panas ya, habis olahraga atau lagi sibuk seharian ya teman peradua. Lengkapi juga ya kebutuhan cairan lewat buah dan sayur yang tinggi kandungan air ya, supaya otak tetap fokus ya dan tubuh tetap fit buat beraktivitas ya teman peradua. Ini wajib teman peradua, jangankan kita selalu, jangankan kita tunggu haus dulu ya baru minum, jangan ya. Jadi biasakan ya, atau ini jadi hal yang harus kamu ketahui ya, bahwa jangan sampai kita haus dulu baru minum ya. Jadi sebelum haus harus minum ya, karena apa, takutnya kamu terdehidrasi ya dengan cuaca yang, apalagi kita yang di Merauke ini ya, lagi musim-musim panasnya ya, wajib untuk selalu mengkonsumsi air ya, terutama air putih, jangan yang air berasa, kan jadinya otak yang pusing, bukan tenggorokan ya. Iya, jadi wajib ya untuk kamu mengkonsumsi air ya, terutama di cuaca yang panas ya, seperti yang kita alami di Merauke ya, tidak tahu di daerah lain, karena kita di Merauke ya masuk dalam musim kering ya, atau musim panas yang kita biasa sebut ya. Oke, teman peradua, ini wajib untuk kita konsumsi air ya setiap saat, karena kalau kita kekurangan cairan, pastinya kita akan kembali lagi ya, bahwa otak kita akan lemot ya, atau kurang fit ya, sakit kepala, gampang mood juga ya, jadi reaksi kita juga lebih lambat nih teman peradua. Jadi wajib untuk kita barengi dengan biarpun kita aktivitas dengan yang cukup padat ya, pastikan selalu ya untuk mengkonsumsi air putih teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malamnya kamu. Iya, di malam hari ini teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih dijaga malam ya dengan info-info ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu nanti teman peradua. Jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam.

ya untuk mengatasinya teman peradua. Sensasi gatal ya di lidah usai makan nanas atau nangka ya disebabkan oleh enzim bromelain ya dan lateks yang mengiritasi ya lapisan mulut teman peradua. Untungnya ya, ada banyak cara mudah ya untuk meredahkannya teman peradu. Dari menaburkan ya garam atau gula, rendam dengan air hangat ya. Iya, maksudnya air garam hangat ya, dan minum susu atau yogurt teman peradu. Mengunyah jahe sampai memilih buah yang benar-benar matang ya teman peradu. Yang pertama ya, ketika kita mau makan ya ataupun mengkonsumsi buah nanasnya ya, taburkan sedikit garam ya atau gula ya di atas potongan buah sebelum dimakan ya. Kemudian garam menarik cairan yang mengikat ya enzim penyebab iritasi ya. Gula bentuk lapisan melindungi di lidah kamu teman peradu. Kemudian yang berikutnya, rendam potongan nanas atau nangka dalam air garam hangat ya beberapa menit. Proses ini melarutkan senyawa penyebab gatal ya. Panasnya juga bantu ya nonaktifkan enzim teman peradu. Kemudian segala susu dingin ya efektif meredakan gatal karena kandungan kaseinnya ya menetralkan ya enzim bromelain ya. Yogurt juga bisa jadi alternatif ya dengan mekanisme serupa teman peradu. Kemudian jahe punya senyawa anti iritasi alami yang bantu ya redakan gatal dengan cepat ya. Kemudian cara lebih simpel ya, kumur air hangat berkali-kali sampai sensasi berkurang ya teman peradu. Buah nanas punya kandungan enzim iritasi jauh lebih rendah ya. Ciri matang biasanya aromanya harum ya dan warnanya cerah ya. Kamu sering kena gatal lidah juga tidak nih teman peradu? Maksud kami ketika kita mau mengkonsumsi ya, pastikan itu buah sudah pada matang, benar-benar matang ya. Kita bisa mencium bau aromanya dari nangka itu sendiri pastinya ya, ketika kita sudah mau makan ya. Jangan salah pilih ya, karena kalau kita salah pilih pasti lidah kita juga akan gatal ya. Tapi kalau sudah gatal ya, itu ada beberapa cara yang tadi memang sudah kita simak bersama-sama ya, dimana cara untuk mengatasinya biar cepat ya hilangnya ketika kita setelah mengkonsumsi ya. Kalau yang tidak ya sudah ya, itu nikmati ya buah yang kamu makan itu ya, seperti nanas dan juga ada nangka ya. Oke, okay, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik. Tetap stay teman peradua di Jaga Malam.

Oke, Taman Prada, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya kita di akhir perjumpaan kita ya, Dona juga masih punya informasi menarik nih buat kamu ya, Taman Prada. Yuk kita di info terakhir ya untuk program jaga malamnya Taman Prada, di mana ada 72% ya pria alami stres berat kalau sehari gak ketemu pacar. Aduh, siapa nih yang punya kebiasaan sehari tidak ketemu rasanya setahun ya. Asik ya. Oke, ini buat banyak cowok ya, sehari tanpa ketemu pacar bisa bikin mood berantakan ya. Itu sehari ya, apalagi setahun ya. Jangan sampai apa nih, jari tali ya, jangan dong ya. Iya, bukan karena manja ya, tapi karena pasangan sering jadi tempat buat ngeluh ya, cerita drama hidup ya, sampai energi setelah seharian pusing ya sama tugas, kemudian kerja ataupun overthinking ya soal masa depan ya. Tidak heran ya, studi yang dikutip The Times ya menemukan 72% pria merasa stres ya, mereka berkurang ya setelah bertemu dengan pasangan ya. Buat Gen Z yang hidupnya tidak lepas dari deadline ya, tekanan sosial dan notif yang gak ada habisnya ya, punya seseorang yang bikin nyaman memang bisa jadi pemenang tersendiri ya. Iya, ketemu pasangan ternyata bisa bantu ngurangin rasa cemas ya, meningkatkan mood ya, bahkan memicu pelepasan hormon bahagia kayak dopamin dan serotonin ya, Taman Prada. Lucunya lagi, efek ini tidak selalu harus lewat ketemu langsung ya. Lihat foto pasangan atau sekedar kepikiran momen bareng mereka aja bisa bikin pikiran terasa sedikit lebih ringan ya. Ini para Gen Z dong punya kebiasaan ini ya. Jangankan para Gen Z ya, ini buat kamu ya yang mungkin lagi jatuh cinta ataupun yang sudah punya pasangan tapi hidupnya lagi stres-stres dengan pekerjaan ya, ataupun tugas-tugas ya, ini harus ada dukungan dari si dia ya. Iya, karena tanpa dia hidup berantakan ya. Iya, ini buat yang punya pasangan ya, yang belum cari ya, ini dunia sudah semakin tua, jadi jangan jomlo-jomlo ya, itu kurang bagus ya kalau jalan sendiri, jadi harus cari ada biar teman ya, ada teman kamu untuk menemani kamu jalan ya. Yang bicara juga belum ya, kan belum ada. Kalau ada ya pastinya jalan bareng. Iya. Jadi bukan hanya untuk ini, ada hal-hal yang mungkin ketika pasangan kita lagi disibukkan dengan tugas-tugas, stres dengan tugas-tugas ya, ini perlu dukungan dari kamu ya. Iya, terutama yang suka ngambek-ngambek, ini siapa nih, pastinya cewek-cewek ya. Jadi kalau cowoknya ada pekerjaan ya, ataupun tugas-tugas ya, maupun sebaliknya ya, harus ada dukungan sehingga rasa ketemunya itu pastikan pikiran momen-momen yang duduk cerita sambil menceritakan hal-hal yang menarik ya, ini sangat penting ya, biar apa, tidak stres ya. Jadi yang punya pasangan ya, jangan sampai lolos ya untuk tidak ketemu sehari, karena
tidak ketemu sehari saja, rasa pun setahun ya. Jangankan setahun, sehari saja pasti stres ya. Yang sudah disampaikan sama yang dikutip dari The Times bahwa sehari saja tidak ketemu itu rasanya bikin stres ya, terutama buat para pria ya. Jadi begitu ya. Mungkin ya begitulah. Jadi apa nih ya, untuk saling melengkapi ya dengan hal-hal yang positif ya, ini sangat penting ya teman peradua, karena tanpa dukungan dari seseorang pastinya kamu rasa stres ya. Oke. Teman peradua, waktu sudah menunjukkan juga ya, pukul 22 ya, lewat 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya juga program Jaga Malam akan donakhiri ya. Tapi kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.

Akhirnya saat kau telah mengerti dari Virgon ya, maka berakhirlah pula ya untuk program Jaga Malamnya Teman Prodo. Berbagai informasi dan hiburan ya yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ya, mulai dari pukul 5 hingga pukul 22 ya, lewat 57 menit waktu Indonesia Timur ya, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya Teman Peradua. Akhirnya saya Donata Mahuse ya, mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan setelah ini bakal ada jazz musik nantinya di pukul 23 dan hingga pukul 12 nanti, dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 5 ya, di esok pagi ya, dan kamu akan ditemani ya sama Kak Dona nantinya di Depart 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke ya, teman terbaik kamu. Bye bye.

Arsitektur rumah orang Marin atau Malin Anim dalam istilah setempat, yaitu suku asli yang ada di Kabupaten Merauke, ternyata amatlah sederhana. Rumah-rumah mereka didirikan berlantai tanah, berdinding balok-balok kayu yang kokoh, beratap ilalang atau bisa juga menggunakan daun nipah. Masyarakat Marin Anim tinggal dalam kampung-kampung yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah bujang yang disebut gotat. Kaum lelaki sejak remaja tinggal di rumah ini. Sementara itu di sekitar gotat berdiri rumah-rumah keluarga yang disebut oram aha atau rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kisah mini drama ini bercerita tentang perjuangan tak pantang menyerah seorang anak dari keluarga tidak berada yang memiliki orang tua hanya sebagai petani. Tak menghalangi semangatnya menggapai cita-cita, ia ingin menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga tercinta. Inilah dia, mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani.
2: Ima, istirahat dulu nak. Dari tadi ayah perhatikan kamu kok diam saja nak. Ada apa nakku?
3: Ayah, kalau Ima besar nanti, Ima ingin jadi orang sukses. Ima ingin sekolah tinggi biar tidak seperti sekarang ya.
2: Sekolah tinggi itu memang bagus nak. Tapi hidup kita kan, ya kamu tahu nakku. Ayah cuma petani nakku.
3: Justru itu ya, Ima ingin mengubah hidup kita. Ima tidak mau selamanya di sawah ya, karena terpaksa, tapi karena pilihan ya. Ima ingin menjadi kebanggaan keluarga ya.
2: Kamu benar nakku,

0: Kenapa wajahmu, Nak? Terlihat murung dan tidak bersemangat begitu. Ada apa, Nak?
1: Ima takut, Bu. Takut mimpi Ima terlalu tinggi.
0: Mimpi tidak pernah salah, Nak. Yang salah adalah menyerah sebelum mencoba dan mewujudkannya.
1: Tapi biaya sekolah itu kan mahal, Bu.
0: Ibu tidak punya harta, tapi doa ibu selalu menyertaimu, Nak.

0: Ima, Bapak perhatikan, nilai-nilai kamu bagus. Kamu punya potensi besar, Ima.
1: Tapi saya anak petani, Pak.
0: Justru itu kekuatanmu. Banyak orang besar lahir dari tanah dan lumpur. Terus belajar. Jangan berhenti bermimpi. Ini kesempatanmu, Ima. Maka kejarlah mimpimu itu.
1: Ayah, Ima dapat kesempatan beasiswa ini ya. Ya Allah, alhamdulillah ya.
2: Ima dapat beasiswa. Wah, ayah juga ikut senang ya nak ya. Pergi nak, pergi. Kejarlah cita-cita dan mimpi kamu nak. Biar ayah tetap di sawah. Asal kamu bisa melihat dunia lebih luas. Ayah akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu ya anakku Ima.
1: Ima berjanji ya, Ima akan kembali membawa kebanggaan bagi ayah dan keluarga kita ini ya. Aku memang anak petani, tanganku pernah kotor oleh lumpur, tapi mimpiku setinggi langit. Aku belajar bahwa mimpi tidak memilih siapa kita dilahirkan, tetapi siapa yang berani memperjuangkannya. Aku akan terus melangkah karena mimpiku layak untuk kukejar.
3: Demikian mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani, produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar RRI Pro 2 dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sebuah ucapan syukur yang besar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan kesetiaannya kita kembali diberikan fajar yang baru, napas kehidupan dan kesehatan pada pagi hari ini. Senang rasanya saya, Pendeta Reni Mangala, dapat kembali hadir menyapa Anda semua dalam program Renungan Pro 2 RRI. Pendengar yang terkasih, sebelum kita memulai segala aktivitas kesibukan maupun tanggung jawab kita sepanjang hari ini, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setiap pagi selalu membawa harapan baru, namun tidak dapat kita pungkiri bahwa kadangkala kita memasuki hari yang baru dengan membawa sisa-sisa beban, kekecewaan, atau luka dari hari-hari yang lalu. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama mengenai sebuah tema yang menguatkan kita semua, yaitu hidup yang dipulihkan. Mendengar RRI Pro 2 yang dikasihi oleh Tuhan, kata pemulihan memiliki makna yang sangat mendalam. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memulihkan berarti menjadikan sesuatu pulih kembali, menyembuhkan atau mengembalikan keadaan pada yang semula. Di dalam konteks iman Kristen, pemulihan bukan sekedar perbaikan moral atau situasi, melainkan sebuah tindakan ilahi di mana Allah turun tangan untuk merajut kembali apa yang telah hancur di dalam hidup manusia. Mari kita mendasari perenungan kita pada pagi hari ini dari kitab Yeremia bab 30 ayat 17 bagian A. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan menyembuhkan luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Melalui ayat ini, kita dapat memetik tiga kebenaran penting mengenai bagaimana Tuhan bekerja dalam memulihkan hidup kita. Yang pertama, Tuhan mengenal setiap kehancuran kita. Sebagai manusia, kita seringkali berusaha menyembunyikan kelemahan dan luka kita di hadapan manusia, di hadapan sesama. Kita kerap menampilkan wajah yang tegar, meskipun di dalam hati kita sedang mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat. Entah itu pergumulan dalam rumah tangga, tantangan ekonomi yang menjepit, hubungan yang retak, ataupun kegagalan dalam pekerjaan. Mari kita petik sebuah contoh kasus singkat yang sering terjadi di sekitar kita. Kita bayangkan seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga yang baru saja kehilangan pekerjaan karena pengurangan karyawan. Di satu sisi, ia harus tetap terlihat kuat di hadapan istri dan anak-anaknya. Namun di sisi lain, setiap malam ia dicekam oleh rasa cemas, merasa gagal, dan kehilangan harga diri. Dalam situasi pelik seperti ini, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah

kasih, kita harus memahami bahwa pemulihan dari Tuhan seringkali tidak terjadi dalam sekejap mata. Pemulihan itu tidak terjadi secara instan. Pemulihan adalah sebuah proses. Dan di dalam proses itulah iman kita dimurnikan. Ketika seorang dokter mengobati luka fisik yang infeksi, ada kalanya luka tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan proses pembersihan itu seringkali menimbulkan rasa sakit. Demikian pula dengan pemulihan rohani dan batinia kita. Ketika Tuhan memulihkan kita, Dia mungkin akan menuntun kita untuk belajar memaafkan orang yang telah mengecewakan kita. Tuhan mungkin melatih kita untuk melepaskan akar pahit. Tuhan melatih kita untuk melepaskan rasa dendam maupun rasa bersalah di masa yang lalu. Proses ini memang tidak mudah. Namun percayalah bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih itu sedang membentuk kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mulia. Yang ketiga, pemulihan itu membawa misi dan harapan baru. Tuhan tidak pernah memulihkan hidup seseorang tanpa sebuah tujuan. Dia memulihkan kita bukan hanya agar kita merasa nyaman secara pribadi, melainkan agar kita dapat menjadi saluran berkat dan kesembuhan bagi sesama. Ketika pernikahan Anda dipulihkan, maka kita akan dibentuk menjadi saksi bagi pasangan lain yang sedang mengalami keretakan dalam hubungan. Ketika usaha dan pekerjaan kita dipulihkan setelah kita melewati masa-masa sulit, maka percayalah, kita diberikan hati yang lebih berempati ketika kita sudah dipulihkan untuk menolong sesama yang sedang berkekurangan. Pemulihan dari Tuhan selalu melahirkan pengharapan yang hidup dan memberikan kita kekuatan baru untuk kita bisa melangkah maju, untuk kita bisa menyongsong masa depan yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Pendengar RLI Pro 2 yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melangkah memulai segala tugas dan karya kita pagi hari ini, mari kita tanamkan keyakinan di dalam hati kita. Setebal apapun mendung persoalan yang sedang Anda hadapi, yang sedang kita hadapi semua saat ini, percayalah bahwa kuasa pemulihan Tuhan itu jauh lebih besar dari segalanya. Jangan berfokus pada beratnya beban hidup, tetapi fokuslah pada kemahakuasaan Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di tempat Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada. Kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengucap syukur yang tak terhingga atas fajar yang baru dan atas kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan hati kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati pendengar RRI Pro 2 yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini. Engkau mengetahui dengan pasti setiap pergumulan, beban berat, kecewaan, maupun luka batin yang mungkin sedang mereka bawa di awal hari ini. Kami menyerahkan setiap kepingan hidup yang kiranya sedang mengalami kerusakan atau patah semangat di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dengan pemulihan. Pulihkan kami ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang kudus ya Tuhan. Datangkanlah kesembuhan bagi yang sakit. Berikan jalan keluar bagi yang sedang mengalami jalan buntu. Serta pulihkan kedamaian dan sukacita yang sempat hilang dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan maupun studi, pendidikan mereka. Karuniakanlah kami kekuatan, kesabaran, dan iman yang penuh, yang teguh untuk menjalani setiap proses kehidupan bersama-Mu. Sekarang kami menyerahkan juga seluruh aktivitas, rencana, dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan dapat mendatangkan kebaikan dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat.

0: Motivasi Rohani.
1: Hiburan lagu-lagu Rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Perayaan Ekaristi Kudus diawali dengan perarakan dari kompleks SD YPPK Santa Teresia Kumbe melibatkan umat dari stasiun Onggari Kai Burse, Stasi Domande, Kurik, Stasi Harapan Makmur, Paroki Wayau, Stasi Wayau, Baat, Stasi Koa, Kaiza, dan Stasi Senegi, serta umat tuan rumah paroki Santo Petrus dan Paulus Kumbe. Pada perayaan Ekaristi Kudus tersebut menjadi selebran utama Pastor Andreas Win Turnip, Dewan Pimpinan Ordo OFM Cap Provinsi Medan. Pastor Andreas Win Turnip menyampaikan profisiat atas terselenggaranya pesta itu dalam memperingati 10 tahun karya pelayanan Kapusin di Paroki Kumbe, 500 tahun reformasi Kapusin, dan 800 tahun yubileum Kapusin. 10 tahun OFM Capusin berkarya di Keuskupan Agung Merauke serta Hari Santo Pelindung Paroki Petrus dan Paulus Kumbe. Selain itu, Dewan Pimpinan Ordo Kapusin mengajak umat paroki dan wilayah setempat untuk menjunjung tinggi pentingnya mengikuti keteladanan Santo Fransiskus Assisi yang menanamkan nilai kedamaian dan persaudaraan serta dekat dengan alam. Umat Katolik perwakilan stasi dan paroki wilayah tersebut dengan penuh keakraban dan persaudaraan mengikuti perayaan dengan hikmat yang dihadiri Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, dan Bupati Merauke Yosef Bladip Gipsi.

Kita ke info berikutnya. Peringati Hari Suci Kuningan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia Wamendukbangga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka Esos mengikuti persembahyangan bersama umat Hindu di Pura Dharma Marga, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Turut hadir Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa SPD yang juga menyampaikan ucapan selamat Hari Suci Kuningan kepada seluruh umat. Dalam sambutannya, Wamendukbangga Ratu Ayu Isyana mengaku sangat bahagia dan bangga bisa ngaturang sembah bakti bersama umat Hindu yang berada di ujung timur Indonesia. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menegaskan komitmen pemerintah daerah menjaga toleransi dan mendukung setiap umat beragama menjalankan ibadah dengan tenang. Ketua PHDI Provinsi Papua Selatan Iwayan Swasta SEMPD mewakili umat menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu Wamendukbangga dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan. Kita ke info terakhir. Sebanyak 192 pasangan dari 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan massal di Auditorium Kantor Bupati Merauke. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 2026. Peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Jumlah tersebut berhasil memecahkan rekor museum rekor Indonesia atau MURI untuk kategori nikah massal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Bupati Merauke Yosep Ladib Gebse menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka turut hadir memberikan dukungan. Ia menjelaskan bahwa perkawinan yang sah secara agama dan tercatat negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan tersebut mencakup suami, istri maupun anak sehingga hak-hak mereka terjamin. Wakil Menteri juga menambahkan bahwa penyelenggaraan nikah massal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara. Negara hadir untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas hukum yang jelas dan memperoleh perlindungan yang sama. Seluruh prosesi berlangsung khidmat dan tertib. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: kau habis menangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu, lihat. 5 masker 7 jam buang sembarangan, nih.
2: Nio.

Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, selamat pagi, selamat menjalani hari. Gimana kabar kamu nih teman Pro 2? Buat kamu yang baru bangun, yuk segera siap-siap bangun dan mulai beraktivitas ya teman Pro 2. Buat kamu yang sudah bangun, jangan lupa untuk minum 2 gelas air putih. Setelah itu cuci muka, sikat gigi, lalu mempersiapkan diri. Jangan lupa setelah itu sarapan ya teman Pro 2. Sarapannya gak perlu yang berat-berat, cukup yang ringan-ringan aja. Itu udah bagus untuk tubuh kamu. Contohnya 2 butir telur. Atau mungkin kamu mau makan bubur ayam juga boleh ya teman Pro 2. Yang mau makan nasi kuning atau nasi pecel silakan. Yang penting cocok-cocokan ya teman Pro 2. Ya buat kamu yang baru bangun, minum 2 gelas air putih itu penting banget. Sebenarnya gak hanya yang baru bangun, siapapun itu di pagi hari minum 2 gelas air putih itu bagus untuk pencernaan teman Pro 2, serta bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Tapi biar lebih segar, mandi dulu ya teman Pro 2. Atau mau sarapan dulu atau mandi dulu, tergantung masing-masing sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kamu bisa mengkondisikan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, buat kamu yang lagi sarapan atau lagi bersiap-siap untuk sarapan, seperti biasa aku bakal ngasih tahu kamu di pagi hari ini untuk mengawali program Spada ada peringatan apa di hari ini, tepatnya di tanggal 30 Juni ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di tanggal 30 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Parlementer Internasional. Peringatan ini mulai dirayakan sejak tahun 2018 sebagai bentuk penghargaan terhadap peran parlemen dalam sistem demokrasi di berbagai negara. Hari ini memiliki akar sejarah yang cukup panjang, teman Pro 2, yakni sejak berdirinya Interparliamentary Union pada tahun 1889. Organisasi ini menjadi wadah kerjasama antar parlemen di seluruh dunia. Dan melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk melihat sejauh mana parlemen di suatu negara mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Selain Hari Parlemen Internasional, 30 Juni juga diperingati sebagai Hari Asteroid Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global terhadap ancaman asteroid bagi bumi. Hari Asteroid Sedunia mulai diperingati sejak tahun 2015 silam, diprakarsai oleh para ilmuwan dan tim kreatif film yang ingin mengedukasi publik mengenai potensi bahaya benda langit tersebut. Latar belakang munculnya peringatan ini tidak lepas dari perhatian terhadap potensi tumpukan asteroid yang dapat berdampak besar bagi kehidupan di bumi. Ya teman Pro 2, asteroid merupakan benda langit yang berada di luar angkasa dan sebagian di antaranya memiliki potensi untuk mendekati atau bahkan menabrak bumi. Para ilmuwan memperkirakan terdapat lebih dari 1 juta asteroid di luar angkasa yang berpotensi membahayakan. Namun hingga saat ini baru sekitar 1% dari total asteroid tersebut yang berhasil diidentifikasi oleh ilmuwan modern. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak objek luar angkasa yang belum terdeteksi sehingga upaya pemantauan dan penelitian terus dilakukan. Dan perlu diketahui teman Pro 2, faktanya hampir setiap hari selalu ada asteroid-asteroid kecil yang mengarah ke bumi namun selalu dihancurkan oleh atmosfer teman Pro 2. Ya maha besar Tuhan ya teman Pro 2 bisa membuat bumi serta perlindungannya sedetail itu. Jadi kita sebagai manusia penduduk bumi, alangkah baiknya kita selalu menjaga alam, menjaga bumi, lalu menjaga lingkungan agar selalu tetap baik sehingga berdampak baik juga. Kalau kita sayang dengan alam, alam pasti juga sayang dengan kita ya teman Pro 2. Itulah beberapa peringatan di tanggal 30 Juni ini teman Pro 2. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 30 Juni. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, apa yang direncanakan berjalan dengan baik, serta kita semua diberikan banyak rezeki dan juga banyak duit. Amin, amin, amin, amin. Ya teman Pro 2,
Nanti di pukul 7 hingga pukul 8.50 aku akan menemani kamu dengan info-info pagi hari. Sudah ada beberapa info buat kamu. Biasanya yang aku bawain kan tips ya teman Pro 2. Kali ini tentang info-info yang fresh banget nih teman Pro 2. Di info pertama aku akan mengajak kamu membahas hewan di kebun binatang Roma diberi makan buah beku agar tidak dehidrasi. Buah beku ini ada plus minusnya ya teman Pro 2. Plusnya ya dia segar, minusnya ya kayak makan es gitu teman Pro 2. Tapi ternyata bisa dan efektif untuk menjaga suhu tubuh hewan tetap stabil di Roma teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya. Dan di info berikutnya, hamil di usia 40-an kini jadi tren baru. Banyak wanita ngerasa lebih siap jadi ibu. Aku gak bisa komen apa-apa nih. Tapi semua itu pastinya ada sebab akibat dan alasannya ya teman Pro 2. Semua itu tentang pilihan aja sih ya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama. Dan di info ketiga, mau tutup kasus Roswell, dokumen rahasia militer Amerika Serikat justru buka misteri UFO segitiga. Ya memang kalau ngomongin UFO itu selalu ada urban legend-nya teman Pro 2. Bahkan sampai sekarang banyak yang masih berusaha untuk mencari keberadaan UFO dan apakah UFO itu benar-benar ada teman Pro 2. Tapi juga di era modern ini gimana ya? Bijak-bijaklah ya, kita bijak-bijak dalam menelaah informasi khususnya dengan adanya AI sekarang ini teman Pro 2. Kita akan bahas bersama ya selengkapnya seperti apa setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini yang menemani sarapan pagi kamu. So tetap di sini aja, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kembali lagi di Spada Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, tahu gak kalau ternyata di Roma itu hewan-hewan tuh diberikan makan beku Teman Pro 2. Alasannya agar tidak dehidrasi ya. Ini memang salah satu gebrakan yang unik juga ya Teman Pro 2. Karena buah beku itu kan kayaknya jarang banget ya diberikan makan ke hewan gitu Teman Pro 2. Italia menjadi salah satu negara di Eropa yang mengalami peningkatan suhu di awal musim panas. Saking ekstrimnya, gelombang panas hingga lebih dari 35 derajat tersebut menewaskan 5 orang. Memaksa otoritas negara tersebut memperluas peringatan panas tingkat tertinggi. Dampak panasnya cuaca juga dirasakan oleh satwa-satwa di kebun binatang Bioparco di Roma. Para petugas memberi makanan beku untuk membantu hewan-hewan agar tidak dehidrasi hingga stres. Dan cara tersebut ternyata sangat efektif Teman Pro 2. Di mana buah-buah beku ternyata juga disukai oleh jerapah, lalu ada kukang, kapibara, lalu musang, anjing laut. Itu ternyata juga suka dengan buah-buahan beku Teman Pro 2. Jadi ini merupakan salah satu gebrakan yang ternyata bisa menjadi solusi dari beberapa masalah terkait suhu panas yang terjadi di Roma khususnya. Jadi ini juga bisa menjadi ini juga ya Teman Pro 2, referensi kalau misalkan kamu mau kasih makan hewan-hewan kamu. Hewan peliharaan kamu coba dengan buah beku, kayaknya ini efektif nih Teman Pro 2. Tapi yang jadi pertanyaan, nanti mereka pilek nggak ya? Tapi juga ada yang bilang katanya apa nggak radang ya, radang tenggorokan ketika hewan makan es di siang hari gitu Teman Pro 2. Bahkan terkait makanan hewan ini aja, mereka berusaha mencari solusi ya Teman Pro 2. Tapi kalau manusia mungkin lebih senang es coklat ya Teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Apakah ini merupakan solusi yang kreatif? Ya Teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas ternyata beberapa waktu belakangan ini ada sebuah tren yang katanya hamil di usia 40-an tahun kini menjadi tren yang banyak dilakukan para artis. Banyak wanita ngerasa lebih siap jadi ibu di usia 40-an. Ini pro dan kontra karena memang 40-an itu udah banyak pengalaman hidupnya ya, ilmu kehidupan dan juga berbagai macam ilmu-ilmu dunia itu mereka udah memahami Teman Pro 2. Jadi mungkin itu penyebabnya banyak wanita ngerasa lebih siap jadi ibu. Nanti kita akan bahas ya setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, kembali lagi di Spada. Ya teman Pro 2, baru-baru ini terdapat tren unik tapi juga bisa dibilang ini situasional juga ya teman Pro 2. Dulu hamil di usia 40-an sering dianggap terlalu beresiko, tapi sekarang pandangan itu mulai berubah. Di berbagai negara, angka kehamilan pada perempuan usia di atas 40 tahun bahkan sudah melampaui angka kehamilan remaja, teman Pro 2. Tren ini juga terlihat di kalangan selebriti di berbagai belahan dunia, contohnya dari selebriti Hollywood seperti Anne Hathaway, Sienna Miller, hingga Claire Danes yang menjalani kehamilan di usia matang. Bahkan di Indonesia juga ada informasi bahwa ibu-ibu berusia 54 tahun itu melahirkan teman Pro 2. Ya semuanya rezeki dari Tuhan ya teman Pro 2. Tapi juga menjadi kebijaksanaannya kita untuk mempertimbangkan berbagai situasi dan juga mempertimbangkan perencanaan kedepannya untuk si buah hati. Banyak perempuan kini memilih menunda punya anak karena alasan karir, kesiapan mental yang belum siap, hubungan yang belum jelas, hingga kondisi finansial yang lebih stabil ditentukan bersama teman Pro 2. Buat sebagian orang, usia 40-an justru jadi masa ketika mereka merasa paling siap menjadi orang tua. Tapi semua kembali lagi ya teman Pro 2, rezeki itu yang menentukan Tuhan yang Maha memberi. Banyak juga kok yang udah nikah sekitar 10 tahunan tapi belum dikaruniai buah hati. Ya kita gak boleh menghujat ya teman Pro 2, orang yang belum punya anak setelah sekian lama menikah atau orang yang baru aja nikah terus habis itu diberikan kabar kehamilan. Semua itu rezeki dari Tuhan teman Pro 2. Tinggal kita sebagai manusia berikhtiar dan juga lebih berusaha gitu teman Pro 2. Tapi kembali lagi ya, pendapat orang kan masing-masing ya teman Pro 2. Ada yang lebih mengejar karir dulu dan pada akhirnya menikah di umur 36 tahun juga ada teman Pro 2. Yang baru lulus SMA langsung nikah juga ada. Yang ini ya teman Pro 2 yang anggapannya mereka mungkin sudah siap untuk berumah tangga. Atau mungkin mereka yang belum siap berumah tangga menikahnya di usia 38 tahun. Semua itu adalah pilihan. Karena hidup itu adalah seni memilih ya teman Pro 2. Asik. Bukan bermaksud menggurui ya teman Pro 2. Sekedar sharing-sharing aja nih. Gimana pendapat kamu teman Pro 2? Apakah ini salah satu solusi buat kamu yang merasa belum siap tapi 40 tahun ada yang bilang kayaknya ketuaan yang gak ada batasan ya teman Pro 2 nikah umur berapa-berapa. Nah, yang penting siap aja, udah siap mental, udah siap menjadi ibu, udah siap menjadi ayah dan juga udah siap untuk mengesampingkan ego-egonya teman Pro 2. Seperti itu. Oke teman Pro 2, setelah ini kita bakal bahas sesuatu yang penuh rahasia, asik. Ya kita bakal membahas mau tutup kasus Roswell, dokumen rahasia militer Amerika Serikat justru buka misteri UFO segitiga. Ah UFO, sampai sekarang ini masih menjadi tanda tanya besar ya teman Pro 2. Ada yang meyakini bahwa itu benar, ada yang meyakini bahwa itu hanya ilusi kamera. Ada yang bilang itu editan, ada juga yang bilang bahwa UFO itu sebenarnya nggak ada, itu adalah pesawat dari salah satu pangkalan militer, ada yang bilang seperti itu teman Pro 2. Dulu memang banyak yang ngira kalau itu cuma dongeng, tapi setelah banyaknya video, bahkan dokumen-dokumen yang menceritakan tentang UFO, banyak yang mulai percaya, tapi banyak juga yang skeptis teman Pro 2. Kita akan bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Kembali lagi teman Pro 2. Tepat 29 tahun lalu, pemerintah AS merilis laporan setebal 231 halaman. Wah, ini tebal banget nih teman Pro 2. Tujuannya untuk menutup perdebatan soal insiden UFO Roswell dan menegaskan tidak ada bukti keberadaan alien. Namun, pada 2026, Pentagon membuka puluhan dokumen rahasia baru yang memuat berbagai laporan penampakan UFO. Selama puluhan tahun lamanya, insiden Roswell selalu jadi perdebatan dari para pemburu teori konspirasi dan penggemar UFO. Demi mengakhiri spekulasi tersebut, pemerintah AS pada 24 Juni 1997 merilis laporan resmi yang menyatakan tidak ada bukti keberadaan alien dalam peristiwa tersebut. Namun, misteri ini justru kembali mencuat setelah Pentagon membuka puluhan dokumen rahasia pada 2026 yang berisi laporan penampakan UFO selama puluhan tahun. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kesaksian perwira intelijen Amerika Serikat pada 2025 yang mengaku melihat sejumlah bola oranye terbang membentuk formasi segitiga sebelum menghilang secara misterius. Salah satu kesaksian paling meyakinkan datang dari perwira intelijen senior Amerika Serikat pada tahun 2025 lalu. Saat naik helikopter militer di wilayah barat Amerika Serikat, ia melihat sendiri kawanan bola oranye terbang cepat, membentuk formasi segitiga sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Dikatakan oleh perwira tersebut, bentuknya oval, warnanya oranye dengan bagian tengah putih atau kuning dan cahayanya memancar ke segala arah.

0: Selamat pagi, teman Produa.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Produa.
3: Terima kasih masih di Sepada Teman Produa. Kita masuk ke info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Merauke bersama Rizaldi Ramadan. Selamat pagi Kak Rizaldi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Bagaimana Kak kabar hari ini?
4: Baik, alhamdulillah hari ini.
3: Baik, silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Prodo RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi prakirawan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke dan informasi prakirawan cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk wilayah perairan Yos Darso, Merauke dan juga Laut Arafura bagian timur, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,7 meter pada pukul 15 dan 4,6 meter pada pukul 1 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 3,2 meter pada pukul 19 dan 0,4 meter pada pukul 9 esok pagi hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 1 Juli 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih Kak Rizaldi untuk info cuaca hari ini. Untuk hari ini pagi hingga dini hari serta untuk esok hari masih cerah berawan. Seperti itu ya Kak?
4: Betul sekali.
3: Baik, terima kasih Kak Rizaldi untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
4: Baik, selamat pagi, terima kasih.
3: Ya teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan cuaca BMKG Merauke, Rizaldi Ramadan, bahwa untuk hari ini pagi hingga dini hari cerah berawan, sementara untuk esok hari cerah berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Dede lagi main apa?
3: Lagi Alin. Ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya
3: Pazel.
2: Apa namanya?
3: Pazel.
2: Pazel. Ini huruf U.
3: U.
2: U. Ini huruf N.
3: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
3: Gak ada B.
2: Terus yang ada apa?
4: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang menemani kebersamaan kita dari pukul 6 hingga sampai saat ini. Kita masih ketemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. Setelah ini kamu akan ditemani dengan lagu-lagu hits yang akan menghibur pagi hari kamu. So, tetap di sini aja di 96,4 FM di Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.